saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

0: Saudara-saudariku, hari ini kita berdoa untuk keluarga, saudara-saudari kita, kerabat kita yang sudah meninggal. Semoga mereka semua diterima di sisi Tuhan. Juga untuk Bapak Julius Gal yang juga dipanggil Tuhan 10 tahun yang lalu, semoga dipanggil Tuhan, semoga mendapat istirahat kekal. Bersyukur atas ulang tahun keluarga kita semua, saudara-saudari kita, dan juga Bapak Fransiskus yang berulang tahun ke-38. Semoga keluarga kita semua yang berulang tahun mendapatkan umur yang panjang dan kesehatan. Dan untuk keluarga kita yang sakit, Ibu Fatimah yang sedang sakit, semoga Tuhan memberikan kesembuhan kepadanya. Kita juga bersyukur bersama saudara kita yang bersyukur atas terkabulnya doa Novena Sala Maria, dan juga kita bersyukur bersama mereka yang mendapat berkat perlindungan dalam rumah tangga dan usaha-usaha mereka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantulah kami agar dengan semangat yang tinggi kami merayakan hari-hari sukacita ini untuk menghormati Tuhan yang bangkit. Semoga apa yang kami kenang dalam perayaan ini senantiasa kami amalkan dalam karya, dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan.
1: Kedua rasul itu menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikian.

Bacaan kedua. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan.

Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat Aku, tetapi kamu akan melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam Aku, dan Aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Siapa saja yang mengasihi Aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya."

Silakan duduk. Saudara-saudariku yang terkasih, ada dua bagian penting di dalam bacaan Injil hari ini. Bagian pertama, kasih kepada Allah dihubungkan dengan ketaatan kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Yang kedua adalah janji untuk memberikan roh penghibur. Yang pertama, kasih itu dihubungkan dengan ketaatan. Kok bisa? Saudara-saudariku yang terkasih, paling tidak ketaatan itu ada beberapa levelnya. Kalau pagi saya jogging, lalu pulang jogging lewat Polres di sana, ada beberapa bapak polisi yang berjaga di sana. Sampai di atas, di sini, di bukit itu, banyak orang balik. Banyak orang yang mengambil helmnya dari bawah lalu dipakai. Banyak orang balik karena tidak bawa helm. Itu level 1 ketaatan. Taat karena takut dihukum. Nah, jadi kita bisa lihat nih, saya ini taat karena apa? Itu level 1 itu. Level 2, dia pakai helm. Tapi setelah ditanya, kenapa pakai helm? Ya sudah, biar aman saja, enggak ditangkap, enggak dihukum, enggak diapa. Ini level 2, untuk menyenangkan orang lain. Kalau level 1 tadi, saya takut dihukum. Level 2 itu karena saya hanya ingin menyenangkan orang lain saja. Nah, level 3 itu taat karena kasih. Pakai helm itu kasih dengan siapa? Karena saya mengasihi tubuh saya ini. Semakin saya mengasihi tubuh saya akan menjaga dengan baik. Pasti saya pakai helm, kenapa? Karena saya sayang dengan kepala saya, gitu. Jadi ada perilakunya sama. Sama-sama pakai helm, tapi motivasinya berbeda. Dasar ketaatannya itu berbeda. Takut dihukum, yang kedua itu takut, bukan takut dihukum, yang kedua itu untuk menyenangkan saja orang lain supaya memberi kesan baik. Yang ketiga itu karena kasih, karena saya mengasihi tubuh saya ini. Maka saya pakai helm itu, nggak ada operasi pun, gak ada pemeriksaan apa-apapun, ya saya, ini kepala saya lebih itu, aspal itu lebih keras daripada kepala saya, maka saya lebih mengasihi tubuh saya ini, gitu. Nah, begitu pula dengan praktek semuanya, kita mengasihi orang tua. Mengapa kita mengasihi orang tua, teman-teman muda? Apakah karena takut dihukum orang tua? Mengapa kita mengikuti aturan di sekolah? Karena takut mendapat hukuman? Atau supaya orang tua saya menganggap saya baik? Ini anak baik, padahal sebenarnya pura-pura saja. Atau yang ketiga, karena saya mengasihi orang tua saya dan saya yakin bahwa apa yang diminta itu baik untuk saya. Bukan untuk mereka, tapi baik untuk saya. Begitu juga ketika saya mengasihi Allah, taat pada perintah Allah. Bukan karena saya takut dihukum oleh Allah, bukan karena supaya saya terkesan baik, tetapi karena saya mengasihi Allah dan yakin bahwa perintah Allah itu baik untuk hidup saya. Bukan untuk Allah kebaikan itu, untuk hidup saya. Maka saudara-saudariku, ketaatan di dalam Injil Yohanes dihubungkan dengan kasih. Kita bisa melihat sekarang dalam diri kita. Kalau kita mengikuti aturan dimanapun kita berada, apa dasarnya? Kalau kita mengikuti perintah-perintah Allah, apa dasarnya? Apakah karena saya takut mendapat hukuman dari Tuhan? Apakah karena saya takut bahwa nanti saya tidak masuk surga? Atau karena saya mengikuti perintah Tuhan supaya ya di tengah-tengah umat ini itu saya memberi kesan baik lah. Supaya seluruh umat itu melihat saya ini, saya baik.
ke gereja, aktif dan sebagainya supaya dilihat baiklah. Atau ya karena saya mengasihi Tuhan dan saya yakin bahwa perintah Tuhan itu baik untuk hidup saya. Tuhan memberi perintah, banyak perintah-perintahnya itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk hidup kita sendiri. Maka saudara-saudariku, kita bisa lihat sekarang ketaatan saya, mengapa saya datang ke gereja, mengapa saya pantang dan puasa, mengapa saya menjadi petugas-petugas liturgi, mengapa saya ini berbagai macam hal dimanapun kita berada, ketaatan kita ini dasarnya apa. Jika kita dasarnya rasa takut, mari kita mohon rahmat untuk memurnikan ketaatan saya. Jika dasarnya rasa takut, ya tidak apa-apa. Yang penting kita berusaha memurnikannya. Jika kita dasarnya adalah supaya dilihat baik, berarti kita berusaha juga untuk memurnikannya. Dan kita bersyukur jika kita taat karena kita punya keyakinan, karena kita mengasihi Allah dan yakin bahwa perintah Allah itu baik untuk hidup kita. Kita perlu mensyukuri itu. Jadi kalau anak-anak, orang-orang muda mengikuti perintah orang tua karena saya mengasihi orang tua saya dan saya yakin orang tua saya itu ingin yang baik untuk saya, bukan untuk mereka. Kalau saya mengikuti aturan di sekolah karena saya mengasihi teman-teman saya ini supaya kita bisa berjalan bersama mendapat pendidikan yang baik, kan begitu. Jadi apa dasar ketaatan kita? Itulah bagian yang pertama yang perlu kita renungkan. Bagian yang kedua adalah Yesus memperkenalkan kepada kita roh kebenaran atau roh penghibur. Saudara-saudariku, bagian ini juga penting untuk kita refleksikan. Roh kebenaran, roh penghibur, roh penolong disebut berbagai macam. Itu menggambarkan peran roh itu. Roh itulah yang menuntun hidup kita setelah Yesus tidak ada di tengah-tengah umat manusia. Roh itulah yang bisa kita andalkan di dalam segala macam pergulatan itu. Roh itulah yang mengingatkan kita jika kita mulai menjauh dari Tuhan. Roh itulah yang menyatukan kita semua. Intinya, Tuhan ingin selalu hadir dengan mengutus Roh Kudus-Nya supaya selalu dekat dengan kita semua. Maka saudara-saudariku yang terkasih, hari ini ketika kita diundang untuk memurnikan ketaatan kita kepada Tuhan, maka kita bisa mohon kepada roh yang ada di dalam diri kita untuk juga membantu kita, mengingatkan kita ketika motivasi kita mulai menjauh dari apa yang diharapkan Tuhan. Ketika ketaatan kita hanya karena rasa takut, kita mohon rahmat Tuhan agar roh itu selalu mengingatkan kita. Ketika kita taat hanya untuk menyenangkan orang lain, mari kita mohon rahmat supaya roh itu mengingatkan kita dan memurnikan ketaatan kita kepada Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, akhirnya mari kita mohon rahmat Tuhan supaya semakin hari iman kita dimurnikan. Niat-niat baik kita, perilaku-perilaku kita berangkat dari niat yang tulus. Teristimewa ketaatan kita kepada Tuhan, ketaatan kita dalam hidup bersama, bukan karena rasa takut, bukan hanya karena menyenangkan orang lain, tetapi ketaatan kita didasarkan pada kasih. Kasih dan kepercayaan bahwa Tuhan akan menuntun hidup kita ke arah yang lebih baik ketika kita menaati perintah-perintah-Nya. Amin.

0: Saudara-saudariku, mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yakni Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, mari kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga.
1: Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman, kasih, dan harapan kami dalam mewartakan kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon, utuslah Tuhan, Roh Kudus-Mu memperbaharui kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga tumbuhlah rasa saling menghormati martabat manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon,
0: utuslah Roh Kudus-Mu memperbaharui kami umat-Mu, ya Tuhan.
1: Bagi saudara-saudari kami yang menderita, ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati orang-orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon,
0: utuslah Roh Kudus-Mu memperbaharui kami umat-Mu, ya Tuhan.
1: Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon,
0: utuslah Roh Kudus-Mu memperbaharui kami umat-Mu, ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita. Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya, Putra-Mu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih dalam Dikau dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

pendengar Prosoto Rerena Baru di mana saja Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama liturgi Sabda untuk pembacaan kitab suci, juga homili yang disampaikan oleh Romo Yohanes Adrianto SC. Dan saat ini bersiap-siap untuk persembahan memasuki untuk persembahan. Dan terlihat petugas berada di belakang pintu bagian belakang gereja untuk mengantarkan persembahan ke depan atau ke altar, yang kemudian nanti akan diberkati oleh Romo Adri. Dan saat ini sudah memasuki liturgi Ekaristi.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Nabire, kita mendengarkan kor atau nyanyian dari petugas Santo Kombas Santo Thomas untuk misa kedua hari ini. Dan pendengar, dalam liturgi Ekaristi yang pertama ya merupakan adalah yaitu persembahan yang baru saja berlangsung, kemudian nanti akan ada kudus, juga doa syukur agung dan anamnesis ya, Bapa Kami, doa damai anak domba Allah, komuni dan atau perjamuan, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan pemberkatan anak-anak yang akan dilakukan oleh Romo Yohanes Adrianto SJ.
1: Saudara-saudariku, marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ialah terimalah doa-doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu bersama persembahan kurban ini. Sudilah Engkau menyucikan kami dengan rahmat-Mu agar kami layak menerima sakramen kasih-Mu yang agung dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan kami memuji Dikau setiap waktu teristimewa pada masa ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan, dia tidak wafat lagi, tetapi hidup untuk selama-lamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia bersorak-sorai. Demikian pula kami mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-henti.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami, dari tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah berjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Suci Paus Leo ke-14, Bapa Uskup Bernardus, serta semua rohaniwan. Ingatlah keluarga kami, saudara-saudari kami yang meninggal dengan harapan akan bangkit, teristimewa yang kami doakan hari ini. Dan semua orang yang telah berpulang, terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi.

Tuhan kami mohon, bebaskan kami dari yang jahat, berilah damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang dikuatkan oleh belas kasih-Mu, dibebaskan dari dosa, dijauhkan dari gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda pada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Damai Kristus.

0: Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
1: Saja Anda berada, baru saja kita mengikuti konsekrasi, di mana konsekrasi ini merupakan misteri iman yang terjadi dalam Gereja Katolik pada saat proses perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Yang umat Katolik yakini sendiri ini sebagai penyelamat dan memberikan keselamatan bagi setiap umat manusia. Dan pendengar di mana saja Anda berada, setelah konsekrasi, saat ini akolit juga bersama dengan Romo menuju ke jalan samping kiri dan kanan umat atau di lorong. Ini akan memberikan atau membagikan hosti kepada umat di dalam Gereja Katolik yang saat ini mengikuti misa kedua, dan umat sendiri ini secara bergantian menerima hosti dengan berbaris, kemudian menerima hosti yang diberikan oleh Romo Adri sendiri di bagian tengah, kemudian akolit di sayap kiri dan kanan, dan juga di bagian belakang. Dan saat ini terlihat memang umat cukup banyak memadati setiap kursi atau bangku yang berada di dalam gereja. Ya, pendengar, penerimaan hosti atau tubuh dan darah Kristus ini diyakini sebagai oleh umat Katolik ini sebagai pembaharuan, dan juga meyakini akan kebaikan yang akan menghampiri saat menerima tubuh dan darah Kristus yang menjadi bagian dalam kehidupan umat Katolik.

Ini masih terlihat umat masih menerima hosti dalam perjamuan di gereja Katolik saat ini dari Gereja Kristus Sahabat Kita Nabire.

Pendengar Umat Katolik di Kota Nabire dan sekitarnya, saat ini terlihat Romo Yohanes Adrianto SJ sedang memberikan berkat kepada anak-anak yang berbaris menuju ke depan altar. Kemudian

Ya, pendekatan terdengar juga tangisan dan ya, kebahagiaan juga dari anak-anak yang saat ini menerima berkat dari Romo atau Pastor Adri. Ya, dan juga terlihat ini umat ya juga dengan penuh sukacita masih mengikuti jalannya misa di hari ini. Dan setelah pemberkatan anak-anak oleh Romo Adri, nanti akan dilanjutkan dengan pengumuman Gereja Katolik Kristus Sahabat Kita.

0: Ya, pendengar bersatu RRI Nabire, di mana saja Anda berada, saat ini pemberkatan anak-anak ini masih dilakukan, sudah mau selesai, dan juga terlihat para orang tua ini sudah mulai jalan dan mengantarkan kembali anak-anak ke tempat duduk. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan mengikuti pengumuman Gereja Katolik Kristus Sahabat kita Nabire untuk minggu ini.
1: Tugas liturgi pada hari Minggu ini. Terima kasih atas kehadiran umat dan terima kasih juga atas liputan dari kru RRI Nabire dan seluruh permisa yang berbahagia. Pengumuman Gereja Katolik Kristus Sahabat kita hari Minggu Pasca ke-6, 10 Mei 2026. Satu, pengumuman perkawinan. Pengumuman ketiga, Alexander Pangga dan Maria Muslianti N. Selvi dari Kombas Santo Thomas. Pengumuman kedua, Yosef Rai Marten dan Elfrida Niwirda Klau dari Kombas Santo Benedictus. Serta pengumuman pertama, Edmundus Bernard Sadipun dan Cecilia Florina Palu dari Kombas Santo Paulus. Bagi umat yang mengetahui halangan atas pernikahan tersebut, harap melaporkan kepada pastor paroki. Dua, jadwal misa. Senin 11 Mei 2026, misa di wilayah 2 pukul 16.00. Selasa 12 Mei 2026, misa di Kombas Santa Maria Ratu pukul 17.00.

0: kosong. Dan Rabu 13 Mei 2026, Misa di Kompas Santa Ana pukul 16.00. Ketiga, Misa Hari Raya Kenaikan Tuhan. Misa Hari Raya Kenaikan Tuhan, Kamis 14 Mei 2026, akan dilaksanakan dua kali, yaitu pukul 8 dan pukul 16.30. Empat, Baptis Bayi. Baptis Bayi dilaksanakan pada hari Minggu 17 Mei 2026 pukul 11. Bagi orang tua yang akan membaptis anaknya, silakan mendaftar ke Sekretariat Gereja. Hari Sabtu 16 Mei 2026 pukul 16 diadakan rekoleksi untuk orang tua calon baptis. Kemudian kelima, TK Santa Maria. TK Santa Maria membuka penerimaan siswa baru pada tanggal 2 Mei 2026 pukul 30. Pada tanggal 2 Mei 2026 sampai 30 Juni 2026. Kemudian yang keenam, dari Klinik Santo Rafael. Klinik Santo Rafael mengadakan pelayanan posyandu lansia setelah misa kedua ini. Dan yang terakhir, kami menghimbau untuk umat, kursi pertama bagian depan akan ditempati oleh orang sakit atau disabilitas sehingga tidak berjalan cukup jauh menerima roti. Romo akan menyerahkan di kursi bagian depan. Dan bagi umat yang sakit dan tidak bisa berjalan akan dilayani oleh akolik di kumbas masing-masing. Kemudian untuk petugas minggu depan, misa pertama dari Kompas Santo Fransiskus, petugas kolekte diatur oleh mereka. Misa kedua dari Pemuda Katolik, demikian juga mereka mengatur sendiri kolekte. Dan misa ketiga oleh Kompas Santo Benaventura, petugas kolekte diatur sendiri. Pendamping sekolah minggu diatur oleh pendamping sekolah minggu. Untuk keuangan 3 Mei 2026, penerimaan untuk operasional sebesar Rp23.422.000. Sedangkan untuk pemasukan pembangunan 3 Mei 2026 Rp7.715.000. Dana persembahan di Gua Maria Rp2.415.000. Jumlahnya Rp10.130.000. Dan tantangan pastor dari Kompas Santa Maria Giri Mulyo Rp900.000, dari Kompas Santa Bonaventura Rp800.000. Demikian Bapak Ibu pengumuman gereja sepekan. Marilah kita tutup dengan doa dan mohon berkat dari Romo.
1: Saudara-saudariku, sebelum kita mohon berkat Tuhan, beberapa pengumuman yang baik untuk saya ulang. Baptis bayi akan diadakan hari Minggu, minggu depan. Silahkan mendaftar ke sekretariat, ke Suster Lut. Kemudian hari Sabtu tanggal 16 pukul 4 sore rekoleksi untuk orang tua calon baptis bayi itu. Maka silahkan. Kemudian yang kedua, misa kenaikan Tuhan akan dilayani dua kali, jam 8 dan jam 16.30. jam 8 dan jam 16.30 ya, jadi hanya dua kali di tanggal 14 itu. Saya pikir itu saja yang saya ulang. Terima kasih untuk seluruh petugas liturgi hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang hari ini hadir. Terima kasih untuk para pendengar RRI Pro 1 Nabire yang juga setia mengikuti kita, mengikuti perayaan Ekaristi di rumah mereka. Terima kasih untuk seluruh petugas liturgi, kur dari Santo Kota Lama pokoknya, Santo Thomas. Lupa saya, santonya lupa, tapi gak apa-apa ya. Terima kasih sudah bertugas. Misinar dan Akolit semua. Terima kasih semua. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi santapan surgawi, yakni tubuh Kristus Putramu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk menolong dan membimbing kami di jalan Putramu sampai pada kehidupan yang kekal dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan

tunggalnya, menggembirakan saudara dengan berkatnya. Amin. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Amin. Semoga saudara yang bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, dipersatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Amin. Dan semoga berkat Allah

0: Dengan persaudara di Nabire di mana saja Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Misa Minggu Paskah ke-6. Hari ini 10 Mei 2026 dalam misa kedua di Paroki Kristus Sahabat Kita Nabire. Saat ini terlihat Pastor Paroki Romo Adrianto SC bersama dengan petugas liturgi, lektor Mazmur Akolit dan juga Miss Dinar ini berarak kemudian berjalan dan menuju ke belakang gereja. Dan pendengar di mana saja Anda berada, dalam misa di hari ini juga mengingatkan kita akan kebaikan Yesus Kristus dan bagaimana kita sebagai umat manusia yang masih diberi kesempatan untuk hidup hingga sekarang untuk dapat senantiasa mengasihi sesama manusia. Dan pastinya dalam Paskah ya, dalam kematian dan juga kebangkitan, bahkan jelang kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis nanti, ini mengingatkan kita betapa besar kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita umat manusia. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, terdengar kor dari Kombas Santo Thomas yang menyanyikan lagu penutup. Dan saat ini umat Katolik Kristus Sahabat Kita yang mengikuti misa kedua berjalan dan meninggalkan gereja dan juga akan kembali ke rumah masing-masing. Baik, pendengar Persatuan Radio Nabire, kami akhiri misa hari ini. Terima kasih untuk Anda yang senantiasa mendengarkan kami dari awal misa hingga akhir. Penanggung jawab Kepala LPPR Radio Nabire, produser, ketua tim siaran, pengarah acara, ketua tim pemberitaan, pengarah teknik, ketua tim TMB, Tekniko Bifen, Muhammad Abjan Adam ST, Ferdinand Silalahi AMDT, dan Erika Yohanis S. Ikom. Juga operator studio dan unit manajer Novi Uliana. Kami mengucapkan terima kasih dan saya sendiri Dwi Masani S.I.Kom mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke studio Pro 1 RRI Nabire bersama rekan Hari Gunawan. Selamat pagi, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua.
1: Ya pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti ya siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik KSK Bukit Meriam Nabire. Dilaporkan reporter kami Dwi Masani. Ya, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Pukul 10 lebih 14 menit masih bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Ferdinand dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar, kami sudah siapkan sejumlah lagu rohani berbagai penyanyi. Selamat mendengarkan.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,6 dan 96,8 MHz RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Mega dapat menemani Anda di Nabire Lintas Siang untuk edisi hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Dan tentunya kami sudah siapkan beragam program-program untuk menemani ruang dengar Anda di hari Minggu ini. Apa kabar Anda pendengar? Semoga semua dalam keadaan baik ya, sehat, tidak kurang satu apapun. Selamat berakhir pekan, selamat berakhir berhari Minggu. Semoga liburan ini menambah semangat Anda ya, agar besok bisa kembali beraktivitas lebih semangat lagi tentunya. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan siaran Idola Anak. Kali ini dari TK Nuri Manis ya. Dan untuk orang tua, adik-adik, para wali murid, selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia.

Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Nabire siang ini. Mudola anak RRI Pro 1 Nabire. Setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yuk belajar dan bermain bersama-sama.
1: Teman-teman semua, jumpa lagi dalam program acara Idola Anak. Duduk yang manis dan dengarkan ya.
2: Selamat siang para pendengar setia RRI. Salam ceria untuk ayah, bunda, opa, oma, kakak, adik, serta semua sahabat RRI di mana saja berada. Hari ini, studio RRI dipenuhi suara anak-anak hebat dari TK YPPK Nuri Manis, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kami hadir dengan penuh semangat untuk berbagi cerita tentang tema pekerjaan. Tetap bersama kami di acara Idola Anak. Selamat mendengarkan. Tepuk tangan semua anak-anak.

0: Apa kabar hari ini?
1: Luar biasa, istimewa, yes.
0: Tepuk semangat.
1: Semangat.
0: Ulang lagi, tepuk semangat. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita menyanyi satu lagu pujian. Anak-anak menyanyi dengan semangat ya, bisa?
1: Bisa.
0: Satu, dua, tiga. Aku bahagia.

tá, acho que ela tá botando.

0: Ya, tangan ke atas, ke samping, ke depan dilipat. Anak-anak dengarkan ibu guru bisa?
1: Bisa.
0: Anak-anak, hari ini kita belajar dengan tema pekerjaan. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membantu orang lain dan juga untuk mendapatkan penghasilan seperti uang. Nah, mengapa orang dewasa harus bekerja?
1: Untuk mendapatkan uang.
0: Iya, untuk mendapatkan uang agar dia bisa memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti apa, anak-anak? Bisa beli apa? Beras, betul. Iya, bisa juga menolong orang lain, betul. Beli baju, beli sepatu, beli celana, beli topi, beli buku, jangan lupa ya, beli buku. Iya, bayar uang sekolah. Pintar sekali, tepuk tangan, anak-anak hebat. Ya, oke. Anak-anak, mana suaranya? Oke. Ini suaraku. Oke, dengarkan ibu guru bisa?
1: Bisa.
0: Setiap orang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, tetapi semuanya baik dan penting serta berguna untuk semua orang. Seperti ada yang profesinya sebagai dokter. Ya, dokter merawat dan mengobati orang yang sakit agar bisa sehat kembali. Ada yang profesinya sebagai guru, mengajar anak-anak membaca, menulis, berhitung, dan membimbing mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Ada juga profesi polisi, menjaga keamanan dan ketertiban, serta membantu masyarakat mematuhi aturan. Ada yang profesinya sebagai petani, dia menanam padi, sayur, dan buah agar kita memiliki makanan. Ada juga yang profesinya sebagai pemadam kebakaran atau damkar, memadamkan api saat terjadi kebakaran, betul. Ada juga nelayan, dia pergi ke laut menangkap ikan agar kita bisa makan ikan. Pintar sekali. Oke, sekarang kita menyanyi lagu macam-macam profesi. Bisa?
1: Bisa.
0: Nyanyi yang semangat ya.
1: Ya.
0: Oke. Mari.

0: Oke, perhatikan ke ibu guru lagi, ayo sayang. Ya, coba sebutkan macam-macam pekerjaan.
1: Dokter,
0: petani, pilot. Brimob. Apalagi? Hah?
1: Penulis
0: untuk buat buku, penjahit, koki, pemadam kebakaran, pintar, guru,
1: polisi,
0: iya, wah, hebat semuanya, tepuk tangan. Siapa nanti kalau besar mau jadi dokter? Wow, hebat. Sekarang kita menyanyi lagu Aku Ini Seorang Dokter.
2: Satu, dua, tiga. Aku ini seorang dokter.
0: Nyanyi yang semangat dong.

0: Semua sudah menyanyi dengan baik, tapi masih ada teman-teman yang asik bicara. Ayo, semua perhatikan Ibu Guru. Ya, siapa yang pernah ke rumah sakit untuk berobat? Iya, anak-anak ketemu siapa di sana?
1: Dokter.
0: Oh, ada suster. Ya, apa yang dilakukan dokter ketika ada orang yang sedang sakit? Oh, periksa, memberi obat, suntik, betul sekali anak-anak. Nah, pada saat anak-anak ke dokter, terus anak-anak melihat ada satu alat yang biasanya digantung di lehernya dokter. Itu apa namanya? Stetoskop. Betul sekali. Itu alatnya gunanya untuk apa?
1: Iya.
0: Iya, periksa detak jantung. Pintar sekali anak-anak. Tepuk tangan. Anak-anak, halo.
1: Halo.
0: Hai.
1: Hai.
0: Halo. Iya. Di manakah tempat kerjanya dokter?
1: Di rumah sakit.
0: Di rumah sakit. Di mana lagi?
1: Di
0: klinik. Betul. Di mana lagi? Puskesmas. Pintar sekali. Tepuk tangan semuanya.
1: Ya.
0: Oh, di klinik bidan putu, betul. Ya. Ya. Anak-anak, siapa nanti kalau besar mau jadi polisi? Siapa yang mau jadi polisi? Siapa yang mau jadi polwan? Oh ya, oke, kita menyanyi lagu Ada Bapak Polisi, bisa?
1: Bisa.
0: Oke, satu, dua, tiga.
1: Ada

kurang semangat. Ayo semua ikut menyanyi biar semangat. 1, 2, 3. Ada apa?

0: di jalan raya, Nana?
1: Mengatur lalu lintas.
0: Mengatur lalu lintas, betul. Iya. Mengapa kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Oh iya tuh, supaya tidak kecelakaan. Iya, polisi juga biasa tangkap orang bawa motor tidak pakai helm. Betul sekali ya, anak-anak. Iya. Ada berapa warna rambu lalu lintas?
1: Tiga.
0: Warna apa saja? Merah, kuning, hijau. Tepuk lalu lintas. Lampu merah berhenti. Lampu kuning siap. Lampu hijau naik motor pakai helm. Mau nyebrang, lihat kiri kanan. Jalan tertib.

besar mau jadi ibu guru dan pak guru? Hah? Siapa yang besar nanti mau jadi ibu guru dan pak guru? Oh iya, Yudea mau jadi pak guru. Siapa yang mau jadi ibu guru? Angkat tangan. Iya, pintar sekali. Mana semangatmu? Ini semangat tuh. Kita menyanyi lagu di sekolahku ada ibu guru 1 2 3 di sekolah.

0: Teman-teman, masih bersama Pro 1 RRI Nabire dalam program acara Idola Anak.
1: Tepuk tangan semuanya, Nana. Siapa yang mengajar kita di sekolah, Nana? Iya. Anak-anak belajar apa saja bersama ibu guru di sekolah?
2: Membaca.
1: Bernyanyi, menulis. Apalagi?
2: Bermain.
1: Apalagi?
2: Bermain.
1: Berhitung. Lalu apa lagi?
2: Mewarnai.
1: Lalu apa lagi?
2: Menggambar.
1: Pintar sekali. Senang kan anak-anak belajar sama ibu-ibu guru? Senang. Siapa nama ibu-ibu gurunya anak-anak di sekolah? Oke. Ayo. Ibu guru Maria, ibu guru siapa lagi?
2: Tuti.
1: Ibu guru Tuti. Ibu guru Tati, ibu guru Sensi, siapa lagi? Ibu guru Ana.
2: Ibu guru
1: Inge. Ibu guru Anas. Ibu guru siapa lagi?
2: Ibu guru
1: Nor. Iya, ibu guru Nor, ada ibu guru Pina, betul, ada ibu guru Ida, ada ibu guru Ria. Pintar sekali, tepuk tangan. Anak-anak senang tidak belajar sama ibu guru di sekolah?
2: Senang.
1: Atau ada yang tidak senang? Oh, tidak ada, semua senang. Hebat sekali, tepuk tangan dong. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Iya, pintar sekali. Oke, sekarang kita tepuk petani, bisa?
2: Bisa.
1: Tepuk petani.
3: Pakai sapi, bawa cakun, pergi ke sawah, tanam padi.
1: Pintar sekali. Siapa yang nanam padi di sawah?
2: Petani.
1: Petani. Oke, anak-anak, dari mana asal nasi yang kita makan?
2: Beras.
1: Dari beras. Beras itu dari mana?
2: Dari padi.
1: Pintar sekali Bella dengan Yudea. Tepuk tangan. Iya. Oke. Nah, anak-anak, siapa yang pernah makan ikan? Iya. Senang tidak makan ikan? Enak? Iya. Ikan itu sangat bergizi ya buat tubuh kita. Nah, siapa yang menangkap ikan itu di laut? Nelayan. Siapa nanti yang kalau besar mau jadi nelayan biar tangkap ikan banyak-banyak untuk dijual? Oh, pintar sekali. Nah, ikannya untuk apa, anak-anak? Untuk di? Hah? Dijual. Sebagian untuk dimakan sendiri ya. Oke. Tepuk nelayan. Naik perahu.
3: Bawa jalan. Tengah jalan.
1: Lebih semangat lagi. Tepuk nelayan.
3: Naik perahu. Bawa jalan. Lempar jalan. Tarik tarik. Dapat ikan.
1: Hore. Iya, tepuk tangan dong semuanya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk setengah. Setengah tidak boleh. Wah, tepuk setengah. Anak-anak, coba ibu guru mau dengar anak-anak tepuk damkar. Tepuk damkar.
2: Ambil selang. Uing, uing. Ambil selang. Isi air. Semprot, semprot.
1: Api padam. Ulang, satu kali lagi. Lebih fokus lagi, ayo yang lain. Ayo dengarkan ibu guru di depan. Tepuk damkar.
2: Uing, uing. Uing, uing. Ambil selang. Isi air. Semprot, semprot. Api padam.
1: Pintar sekali. Oke, anak-anak. Siapa yang membantu memadamkan api saat besar mau jadi petugas damkar?
2: Saya.
1: Wow, tugas mulia sekali. Itu menolong orang. Iya. Coba anak-anak sebutkan apa peralatan petugas damkar saat mereka menjalankan tugasnya.
4: Air.
1: Air. Apa lagi? Gitu dong. Iya, kalau semangat tuh harus semangat, jangan loyo-loyo.

0: Oke. Anak-anak mau dengar cerita?
1: Mau.
0: Siapa yang mau mendengarkan cerita? Oke, kalau mau mendengarkan cerita dengar ibu guru baik-baik. Tangan ke atas.
1: Samping.
0: Tangan ke samping. Tangan ke depan dilipat. Oke, yang bagian sini ayo, mana? Perhatikan ibu guru. Oke, ibu guru punya cerita. Judulnya Cita-citaku Hebat. Judulnya apa?
1: Cita-citaku Hebat.
0: Pintar. Pagi itu bu guru bertanya, anak-anak, kalau sudah besar mau jadi apa?
1: Dokter.
0: Nah, ada seorang anak namanya Rani berkata, ibu guru, nanti kalau besar aku mau jadi dokter supaya bisa mengobati orang sakit. Nah, ibu guru bilang, luar biasa. Ada juga seorang anak namanya Bima. Ia berkata, ibu guru, kalau besar nanti aku mau jadi pemadam kebakaran atau petugas damkar ya, supaya bisa menolong orang. Ibu gurunya berkata, hebat. Ada juga seorang anak namanya Sinta. Ia berkata, bu guru, aku kalau besar mau jadi guru, supaya seperti ibu guru, bisa mengajar anak-anak membaca dan menulis. Lalu bu gurunya tersenyum dan berkata, anak-anak, kalian hebat. Semua pekerjaan itu baik. Setiap pekerjaan membantu banyak orang. Yang penting kita rajin belajar dan jadi anak yang baik. Dan semua anak-anak di dalam kelas itu berkata, ibu guru, aku mau rajin belajar supaya cita-citaku tercapai. Nah, anak-anak di sini mau tidak kalau besar cita-citanya tercapai?
1: Mau.
0: Hah? Mau. Kok satu orang sudah yang jawab? Mau tidak?
1: Mau.
0: Iya, kalau mau tercapai cita-citanya, apa yang dilakukan anak-anak? Hah? Harus apa? Harus rajin?
1: Belajar.
0: Rajin ke sekolah, dengar-dengaran ibu guru, dengar-dengaran bapak dan mama di rumah. Dan jangan lupa rajin berdoa. Oke. Anak-anak, ikuti ibu guru ya. Kita mengucapkan syair. Oke. Hai.
1: Halo.
0: Iya. Aku anak hebat.
1: Aku anak hebat.
0: Rajin belajar setiap hari.
1: Rajin belajar setiap hari.
0: Punya mimpi dan cita-cita.
1: Punya mimpi dan cita-cita.
0: Ingin jadi hebat nanti. Oh, bagian sini kurang dengar suaranya. Ayo, ulang. Aku anak hebat.
1: Aku anak hebat.
0: Rajin belajar setiap hari.
1: Rajin belajar setiap hari.
0: Punya mimpi dan cita-cita.
1: Punya mimpi dan cita-cita.
0: Ingin jadi hebat nanti.
1: Ingin jadi hebat nanti.
0: Oke, tepuk tangan semua.

0: Halo para pendengar setia RRI, salam ceria, dan dari kami anak-anak TKB, kami ingin mempersembahkan lagu yang penuh semangat untuk ayah bunda, opa oma, adik kakak, dan teman-teman dimanapun berada. Semoga lagu ini membuat kita semua semakin bahagia dan penuh sukacita. Selamat mendengarkan. Oke anak-anak, kiriman lagu yang pertama dari Ananda Siva, Yudea, Christine, Joshua, Jordan, Gege, dan Elis. Akan menyanyikan lagu Di Sekolahku Ada Ibu Guru. Lagu ini untuk menghibur teman-teman di rumah. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.
1: Di sekolah.

pintar sekali, hebat. Tepuk tangan dong buat teman-teman kita. Kiriman lagu kedua dari Ananda Melvin, Andre, Bella, Agus, Priscil, dan Glo akan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Selamat mendengarkan dan semoga

0: buat teman-teman kita. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Yang keras lagi, yang penuh semangat. Iya. Oke, ibu guru panggilkan Nanda-Nanda Eko, Lia, Rita, Kayla, Nail, dan Petrus akan membawakan tepuk polisi. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Tepuk polisi.
1: Ambil pistol, isi balon, tembak kanan, tembak kiri, dar, dar, dar.
0: Ulang lagi, lebih semangat lagi. Satu, dua, tiga.
1: Tepuk polisi, ambil pistol, isi balon, tembak kanan, tembak kiri, dar, dar, dar.
0: Pintar sekali, tepuk tangan. Iya, silakan duduk. Kiriman lagu yang keempat. Ibu guru panggilkan Ananda Rinta, Alonika, Asra, Novena, Fani, dan Dorce. Kita akan mengirimkan satu ayat firman Tuhan untuk teman-teman di rumah. Menyebutkan satu ayat firman Tuhan. Satu, dua, tiga.
1: Amsal 1 ayat 8. Anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan anak ibumu.
0: Hebat, satu kali lagi. Amsal
1: 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu.
0: Luar biasa, tepuk tangan. Mana tepuk tangannya teman-teman? Iya. Ibu guru panggilkan Ananda Agus, Levina, Praisi, Nita, Aisyah, Dilan. Oke, ada Levina, Praisi, Dilan, Odita akan menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Oke, satu, dua, tiga.

sekali tepuk tangan. Ayo kita menyanyi sama-sama. Happy ya ya ya.

0: tangan ke atas, ke samping, ke depan, dilipat. Oke, dengarkan ibu guru lagi ya. Oke, ibu guru mau tanya, senangkah anak-anak hari ini?
1: Senang.
0: Yang senang mana tepuk tangannya? Ah, kalau senang tepuk tangan yang lebih kuat lagi, mana tepuk tangannya? Wah, hebat. Apa yang membuat anak-anak senang hari ini?
2: Karena jalan-jalan ke mana?
1: RRI.
0: Oh, ke RRI. Kita hari ini belajar di RRI ya. Berarti anak-anak senang?
1: Senang.
0: Oke. Kita menyanyi. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Oh, lebih semangat lagi. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Nyanyi sama-sama ibu guru. Kalau kau senang hati teriak hore. Kalau kau senang hati teriak hore. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati teriak hore. Nah anak-anak, kegiatan belajar kita hari ini di studio RRI sudah sampai di penghujung. Mari kita tutup dengan doa. Kita menyanyi ya. Yesus

0: Tuhan,
1: Yesus Tuhan,
0: tolong kami,
1: ya dan kasih kepadamu
2: dalam nama Bapa.

0: Rita, dan terpujilah tubuh mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami. Ini karena waktu kami mati. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Jojo.

0: Demikian kebersamaan kita hari ini bersama anak-anak TKB yang penuh semangat. Terima kasih para pendengar yang telah setia mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Tetap semangat bekerja, tetap semangat belajar, dan tetap menjadi berkat bagi sesama. Sampai jumpa di siaran Idola Anak berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih sudah mengikuti program acara Idola Anak. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan lagi ya. Dadah.
2: Nabire, siap.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, apa kabar Anda di hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Selamat hari Minggu pendengar, selamat berakhir pekan untuk Anda yang hari ini libur. Dan selamat berkumpul juga bersama keluarga ya di hari ini, quality time bersama keluarga. Mungkin makan siang di luar atau mungkin hanya sekedar ngumpul-ngumpul di rumah saja ya. Dan semoga quality time yang kita lakukan bersama keluarga dapat membangkitkan, merecharge kembali energi kita sehingga besok bisa kembali beraktivitas lebih semangat tentunya. Dan pendengar di musik tradisional dan budaya untuk edisi siang ini, masih bersama saya Mega, saya akan hadirkan berbagai lagu-lagu daerah di seluruh Indonesia. Barusan ada Manokwar dengan Aro Iroro ya, dan lagu ini membuka kebersamaan kita tentunya. Baik pendengar, nanti juga saya akan hadirkan lagu-lagu dari daerah lain ya, bisa dari Jawa, dari Makassar mungkin, dari Sumatera ya. Dan semoga lagu-lagu yang saya hadirkan juga dapat menambah suasana yang ceria di ruang dengar Anda tentunya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Tari Pakon adalah tarian tradisional sakral dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tari tradisional yang sudah ada sejak abad ke-17 ini dipercaya sebagai tarian pengobatan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Kata Pakon memiliki makna pengakuan. Saat melaksanakan ritual tari Pakon, sang penari akan diselimuti dengan kain putih dan dibimbing oleh seorang mediator yang disebut sebagai tengkorong. Ia akan melantunkan tembang tertentu yang dipercaya merupakan tembang untuk memanggil roh halus yang akan merasuki tubuh orang yang akan melakukan tari Pakon. Tarian ini sendiri dilakukan saat si penari dalam keadaan setengah sadar. Ia akan menari di atas bara api dengan diiringi alunan musik tradisional, yang mana alat musik tersebut berupa dua buah gendang, petuk, kekenat, dua buah kekajar, berincik, gong, dan suling panjang. Meski tergolong langka, namun tarian pengobatan yang memiliki unsur magis ini masih dilakukan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok.

Pelarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Honke Honke, Honke Riro, Honke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari daerah Sumatera Barat ya, Rantau Denpajawa. Lagu ini nyanyikan oleh Ipang featuring Rayola ya, lagu yang juga sempat viral di TikTok pendengar dan di media sosial lainnya tentunya. Baik pendengar, masih di musik tradisional dan budaya, tadi sudah beberapa lagu yang saya hadirkan, ada dari Papua, lalu tadi Jala Running Tresna dari Jawa ya. Dan kali ini saya mau hadirkan yang dari Makassar deh ya, ada Lompoko Naiana dari Asyari Sitaba, spesial untuk Anda.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

0: merupakan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata
1: Ahoy! Ahoy!
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.
2: Nabire siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi ketika gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callaghan yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60, dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I reached to score a goal juga tuh.
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callaghan. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Carroll ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua, dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada. Harus ada di sana. Di babak kedua, situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kidd, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: Reality is that their first goal was an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa. Sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi 8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, Estadio 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Pos Mudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Lia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Well, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jenny Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara Rari, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City, Bangkok, Meksiko, mana akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Meksiko menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembuka di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Iya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Sintayong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa kita lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah di penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah Bimasa Normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mufu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Pertama-tama kami minta maaf kepada warga Sleman, kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting Sleman kembali ke 3-1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Rosin Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sebenarnya itu kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Tangkang hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asam FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Bancumbu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Novena soroti tim yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare we will prepare the next game tomorrow.
2: Wasmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku fisika trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya, gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, karena kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pang Sumang FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan unggul Pang Sumang FC 36 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah dan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kasih yang terjaga.

Pendengar yang disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kembali bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ya, selamat hari Minggu pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mega dapat kembali menemani Anda di Nabila Lintas yang untuk edisi hari ini. Dan di Prodangdut untuk edisi siang ini pendengar, untuk Anda yang mau request lagu-lagu dangdut boleh ya, silahkan langsung saja di telepon di 0984-220-74 ataupun di line WhatsApp kami di 0813-5494-419. Ya, untuk yang belum makan siang dulu yuk ya, jangan sampai nanti lambungnya kumat. Dan untuk Anda yang sudah makan siang ya, bolehlah ya bergabung bersama kami di siang hari ini sambil kita dengarkan lagu-lagu dangdut pilihan Anda tentunya. Baik pendengar, di 0984-220-74 atau di 0813-5494-419. Ya, sudah ada yang bergabung sepertinya ya, kita angkat dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Abang Luhut.
2: Iya, selamat berhari-hari.
0: Iya, selamat hari Minggu juga Abang Luhut. Bagaimana kabarnya ini?
2: Puji Tuhan, kabar-kabar sehat di sini. Siang juga cerah.
0: Cerah ya hari ini ya, Tapanuli ya. Tidak hujan kah tadi malam?
2: Kalau semalam enggak, cuman kemarin sore.
0: Oh, kemarin sore hujan. Sama di sini juga. Dua hari ini cuacanya mendung-mendung. Mendung-mendung kelabu seperti hatiku, Aci.
2: Waduh, karena aku sudah ikut dan kenapa jadi mendung kelabu lagi, jangan.
0: Oh iya, benar. Harusnya lebih cerah ya. Betul, betul, betul. Betul sekali ya, Bang Luhut.
2: Iya, dari Tapanuli, Pekanbaru sama Pekanbaru.
0: Betul. Iya, kita tetangga. Abang, Abang Luhut ini marganya apa kalau boleh tahu?
2: Pakpahan.
0: Pakpahan. Iya. Oh, begitu. Jadi Luhut Pakpahan.
2: Iya, betul.
0: Oke deh. Oke deh, kalau begitu langsung saja deh kita mendengar lagu apa nih siang hari ini?
2: Aku mau dengar lagunya Biar Semangat dulu. Kalau nggak salah cita-cita ada itu penyanyinya, tapi judulnya Sakitnya Tuh Di Sini.
0: Itu semangat ya. Sakitnya tuh di sini. Oke deh. Iya, ada. Goyang kita siang ini.
2: Iya, katanya buat Bamega, sampai juga sampai cinta, bukan tidak semangat.
0: Terima kasih.
2: Ada juga Mama Ina, Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Duren, Mama Nefen, Bunda El, Pak Junedi, Mama Fika, ada Senja Rianti, ada juga Raka More, Bang Raka Mudi, sama Lai Arisa Nibar, dan Lai Trina Sialahi. Dan buat semua saya jelas dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Buat juga selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang. Terima kasih. Dan kita adalah kita.
0: Terima kasih. Horas. Terima kasih kembali Bang Luhut Pakpahan dari Tapanuli ya. Baik pendengar, sudah ada satu orang ya, nelfon nih, orang jauh dari Tapanuli, Sumatera Utara, Luhut Pakpahan. Lagunya Cita-Cita Ta, sakitnya tuh di sini, di mana ya? Pokoknya di mana aja. Sakit pokoknya kalau di apain ya? Diselingkuhi atau di cuekin juga sakit sih sebenarnya. Baik, silakan, kok jadi curhat nih. Silakan mendengar di 0984-220-74. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra tunggal.
3: Betul.
0: Legari, apa kabarnya ini siang ini? Apakah sudah hujan lagi?
3: Mau apa, mendung-mendung.
0: Ih, sama di sini juga. Kayaknya nanti malam hujan ini ya, Mas.
3: Hujan-hujan tidak hujan.
0: Oke deh, silahkan deh. Kalau begitu mau lagu apa?
3: Ya, lagunya Nanti di Dalam Bulan dulu.
0: Boleh.
3: Mama Bagus, Kota Arema, Pak De Arema, Tri, Mbak Lia, Biren, Mama Sipa, Amorwene, Selamat Siang, dan Selamat yang dilegari Mas Ibu Zaman Mas Dono Pak Tujar Ikram juga selamat yang dan selamat lagu Alamat Palsu saya.
0: Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting. Oke deh.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang negari ya dengan alamat palsu. Jangan sampai tersesat ya dengan alamat palsu ini ya pendengar ya. Baik, ada Teng Teng, nanti kita dengarkan sama-sama lagunya. Udah lama ya kita gak dengerin lagu-lagu seperti ini. Ada Cita-Citata, Yu Ting Ting. Biasanya paling sering di request itu Adela. Tapi kalau lagu-lagu yang original seperti ini memang agak jarang ya. Tadi nanti kita dengarkan sama-sama. Saya juga sudah kangen dengan lagu-lagu ini. Baik, kita angkat dulu telepon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum Kak Mejona.
0: Waalaikumsalam Mama Ina.
4: Iya, saya mau request lagi dulu. Lagunya dari Adela. Buka hati lupa diri.
0: Wuh, buka hati lupa diri.
4: Ya, sini hujan besar nih Kak Dwi. Kak Omega.
0: Di mana tuh hujan besar?
4: Iya. Ya, salam-salamnya yang baru lewat, itu dari terus buat Ibu Ayu lagi istirahat ini bestiku.
0: Lagi istirahat.
4: Salamnya buat yang di kota, buat Bunda Puja, buat Manu, buat Amu, buat Mama Teguh, buat Ibu Mela, katanya selamat yang istirahat. Terus yang di kalau diri buat nama bagus pokoknya buat semuanya pemerintah kita terkecuali kami bilang
0: oke deh
4: di toko buat nama iklan juga ibu muri di negeri saja
0: oke
4: ini ada deh. Halo, selamat siang Mbak Meja.
0: Selamat siang. Dengan siapa nih?
4: Istrinya Mama Ayu. Mama Ina.
0: Oh, ada Mama Ayu juga.
4: Lagi kan Mama Ina nih ke rumah baru jemur-jemur padi, taunya malah hujan.
0: Oh iya, tapi nggak apa-apa kan ada Besti, jadi bisa ngobrol.
4: Lagi panen padi tapi hujan terus.
0: Oh iya benar. Di sini juga sudah mendung ini Mama Ayu, daerah kota.
4: Ini sudah turun.
0: Lebat kan? Sudah turun. Deras hujannya.
4: Deras
0: sekali. Oke deh. Tapi Mama Ayu sehat-sehat saja kan?
4: Sehat. Alhamdulillah sehat sekali.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Boleh deh langsung deh kita mau dengar lagu apa nih Mama Ayu?
4: Ini Mama Ayu minta lagunya itu Badai Biru saja ya. Istri Ica Trisnawati.
0: Ica Trisnawati. Oke, boleh. Boleh. Lagunya untuk siapa nih?
4: Lagunya buat pendengar semua ya, pendengar setia Pro Dangdut dan juga kita di mana-mana berada. Semoga semuanya sehat. Buat yang sudah masuk, yang udah senggol Mama Ayu, makasih senggolannya. Mama Ayu senggol balik pastinya.
0: Iya.
4: Buat Mbak Meganya, selamat bertugas. Makasih Mbak Mega.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Mama Ayu dan Mama Ina. Dua besti ya yang lagi terjebak hujan sepertinya daerah Topo ya. Hujan deras. Ya tidak apa-apa ya, sambil menunggu hujan sambil dengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nanti kita goyang sama-sama. Baik pendengar, ada lagi nih yang masuk. Kita angkat dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nasrun, apa kabar?
5: Alhamdulillah, sama-sama kita. Baik-baik selalu.
0: BBS.
5: Iya deh.
0: BBS baik-baik selalu. Amin. Ya, semoga jadi doa. Betul itu, Pak.
5: Iya.
0: Bagaimana Palu hari ini? Apakah hujan?
5: Iya, cerah. Iya, baru selesai hujannya Mbak.
0: Oh, jadi hari ini juga di Palu hujan ternyata.
5: Iya, dari tadi subuh hujan.
0: Oh, dari tadi subuh.
5: Iya, tapi ini sudah berhenti sudah hujannya.
0: Oke deh, jaga kesehatan ya Bapak dan keluarga di Palu semuanya. Musim yang tidak menentu ini biasanya kita mudah pilek.
5: Iya memang begitu, jangan bermain hujan.
0: Itu sudah Bapak. Ya silahkan, kita mau dengar lagu apa nih Pak siang hari ini?
5: Lagu Sapira.
0: Sapira yang judulnya?
5: Nah, kamu di mana?
6: Kamu di mana? Aku di sini.
5: Iya, kayak itu. Oke. Oke. Ini Mbak Mega ya?
6: Iya, Mbak Mega.
5: Iya, pertama-tama Mbak Mega ya, sama tugas. Selalu bersama kolaborasi ya, sama satu kelompok. Ada Mbak Nopi. Ada Kamala, Mbak Nopi, Mbak Teku, ada Irena, ada Jakarta, ada di Bogor, ada Pres. Terus ada Mung Leman, dua putar Malani, Mbak Kebelai, Mbak Sohia. Ada Pus, ada Pada Yustes Sulteng, ada Putri Senja. Semuanya datang berkocok sama yang kompak. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Pak Nasrun dari Palu. Ya, sepertinya Bapak juga dalam keadaan yang ceria ya, sehat, yang penting sehat, bahagia. Alhamdulillah sudah. Baik, lagunya dari Safira. Kau di mana? Aku di sini. Baik, pendengar, kita angkat dulu penelpon berikutnya. Siapa ya? Halo, selamat siang Bro Dangdut.
7: Selamat siang Bro Dangdut.
6: Senja, senja, senja.
7: Berapa dengan nomorku?
6: Sudah, saya sudah hafal, tapi kan pendengar tidak tahu. Oh. Senja, senja, apa kabar? Apa kabar?
7: Alhamdulillah, Mbak, sudah mulai membaik ini.
6: Alhamdulillah, ya, suaranya juga sudah mulai ceria ini sepertinya.
7: Ceria.
6: Sudah baikan ya, kemarin sempat batuk, pilek. Iya, obatnya memang istirahat yang cukup sebenarnya ya.
7: Semuanya istirahat Mbak, biarpun uang-uangnya ya istirahat.
6: Tidak apa-apa, yang penting sehat dulu, nanti cari cuan lagi insya Allah diganti dengan lebih banyak sama Tuhan.
7: Amin, ya. Amin, amin, amin, amin. Demikian juga Mbak Mega ya.
6: Iya,
7: banyak rezeki pokoknya.
6: Amin.
7: Mudahkan segala urusannya.
6: Amin, amin.
7: Dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti mau cuti juga selamat sampai di kampung halaman.
6: Asik, amin. Ya Allah, terima kasih senja doanya. Oke deh, kita mau dengar lagu apa nih siang ini?
7: Ya, lagunya dari Ajeng Mbak, biasa Mbak. Ajeng Fadria.
6: Negara Angin. Negara Angin.
7: Bukan.
6: Oh, bukan.
7: Kicau Mania.
6: Kicau, kicau.
7: Kicau Mania. Happy pokoknya.
6: Happy banget ya lagunya. Asik, asik, asik. Terus lagunya untuk siapa nih?
7: Kicau, Kicau Mania.
6: Kicau. Aduh, ada aja udah senja.
7: Ya, lagunya buat pembuka pintu. Kata Mbak tadi.
6: Ada Luhut. Luhut Pakaan.
7: Iya, juga Kak Lupa, Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ulan. Pak Dikeprek. Dikeprek, terus Ibu Hendy, Mbak Cynthia, beserta Nenek, sehat selalu, Amoy Desi, Bapak Kudium, salam hormat, dan semua tanpa terkecuali yang lagi stay. Dalam kompresa selalu dari Senja. Semoga bahagia selalu buat semuanya. Ya selalu RRI saya di udara Mbak E. Ditunggu cantik.
6: Sama-sama, terima kasih juga cantik sudah bergabung bersama kita ya. Seneng deh Senja sudah kembali fit sepertinya ya. Walaupun kemarin sempat ngedrop, staminanya menurun karena flu batuk. Tapi sekarang udah sehat, alhamdulillah. Lagunya Kicau, Kicau, Kicau Mania. Nanti kita dengerin sama-sama pendengar ya. Oke, sudah ada 6 lagu yang saya siapkan dari 6 penelpon kita. Apakah ada yang mau bergabung lagi? Saya masih buka, ini 5 menit ke depan lah. Boleh 1 atau 2 penelpon lagi sebelum saya hadirkan lagu-lagu yang sudah di request di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, saya langsung saja ya putar lagunya. Nanti kalau ada waktu lagi kita akan buka line telepon lagi untuk ada yang mau bergabung di siang hari menjelang sore ini ya. Untuk anda yang baru bergabung bersama kami, selamat siang, selamat berakhir pekan ya, yang sedang ngumpul-ngumpul sama keluarga. Semoga happy, semoga bahagia di hari ini. Dan untuk anda ya, mungkin hari ini mau rebahan aja, istirahat, karena mungkin seminggu full ini bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki ya. Semoga hari ini badan anda lebih fit tentunya ya, setelah beristirahat seharian. Baik pendengar, satu lagu dari Cita Citata, Sakitnya Tuh Di Sini, yang di request tadi oleh Abang Luhut Pakpahan dari Tapanuli. Spesial untuk anda, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tradisi Modulu Dulu adalah sebuah tradisi makan bersama masyarakat Bada, Kabupaten Poso. Lembah Bada terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, berada di ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Modulu Dulu terdiri dari dua suku kata, yakni

0: bungkus dari daun ini disiapkan oleh pemandu acara mempersilakan kepada mereka yang dituakan untuk memulai. Dalam satu kelompok ini diatur 2-6 orang untuk makan bersama secara melingkar atau mulimbu. Sementara untuk peralatan minumannya terbuat dari tempurung. Dalam komunitas masyarakat Badaposo disebut dengan Bangang Kaulu. Dalam acara modulu-dulu inilah semua program yang telah direncanakan dibahas secara bersama-sama sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Tradisi modulu-dulu dimaknai sebagai upaya memupuk rasa kebersamaan dan keakraban. Tradisi modulu-dulu bermula dari kata modulu, makan bersama, di mana pada masa lalu orang tua selalu membiasakan anaknya makan berdua di atas daun yang dipakai membungkus nasi. Modulu juga memiliki arti, yakni seorang muda-mudi yang akan dinikahkan dengan aturan adat yang disebut mopahangka atau mopopointambi, pesta kawin adat. Sehingga tradisi modulu-dulu ini selalu digelar pada acara pesta perkawinan. Tujuannya adalah membangun persatuan dan kegotong royongan. Untuk melestarikan budaya di kalangan komunitas masyarakat Badaposo selalu melibatkan generasi muda. Kegiatan ini dikemas dengan sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Sebuah upaya pelestarian tradisi leluhur di kalangan anak muda tidak lain untuk mendekatkan mereka dengan kearifan lokal leluhur agar tidak punah seiring berjalannya waktu. Tentu ini patut diapresiasi agar tradisi budaya modulu-dulu tetap terjaga keberlangsungannya.
1: Barapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.
2: Nabire siang ini.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Nabire,

0: Kembali bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah ada beberapa lagu tadi yang saya hadirkan ya. Dan semoga juga lagu ini menambah keceriaan di ruang dengan Anda di hari Minggu ini, di akhir pekan ini, menemani Anda yang sedang mungkin beristirahat di rumah, bersantai-santai ya, atau sedang berkumpul bersama keluarga. Selamat menikmati waktu luang Anda tentunya. Dan kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan di 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Mega.
0: Iya, Mama Bagus.
1: Ini Mama Bagus barusan masuk setel radio karena Mama Bagus ada urusan.
0: Oh, begitu. Pantesan dari tadi ditungguin kok enggak masuk-masuk ya.
1: Mama Bagus ini hari ada perkumpulan pakar di kota.
0: Oh, begitu.
1: Masuk dengan Kak Mega.
0: Oh, begitu. Ya enggak apa-apa deh. Enggak apa-apa. Ini spesial untuk Mama Bagus. Saya buka lagi nih line teleponnya.
1: Aku mau ucapin selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gambar rezekinya Tuhan selalu memberkati Kak Mega.
0: Amin, terima kasih Mama Bagus juga.
1: Sama-sama. Kak Mega, sebelum lanjut aku mau request Agus dari Didi Kempot, judulnya Jambu Alas. Jambu Alas.
0: Oh, Jambu Alas. Oke deh.
1: Salamnya yang sudah masuk pembuka pintu hingga Mama Bagus ucapannya selamat siang, selamat berapa saja, jangan lupa santap siangnya, selamat beristirahat kalau lagi istirahat. Untuk pendengar pemerhati tanpa terkecuali yang ada di Kepulauan Papua Tengah, terutama di Nabire, terus ada di Manado, di Jambi, di Banjarmasin, di Bali, di Jakarta, di Jogja, terus ada di Kepulauan, ucapannya semua saja selamat siang, selamat beraktivitas, selamat bersantap siang, selamat beristirahat kalau lagi istirahat. Buat Kak Meganya, sementara itu dulu lagunya ditunggu. Terima kasih jalur saya kembalikan.
0: Iya, terima kasih kembali Mama Bagus. Yeay, ada Mama Bagus ya, akhirnya bergabung. Dari tadi ditunggu-tunggu, mana ini Mama Bagus nih. Baik pendengar, saya angkat dulu telepon berikutnya ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Senja. Iya, kembali. Silahkan, Senja.
2: Lagunya rame, Mbak Ea.
0: Itu sudah kicau mania gitu ya.
2: Iya. Makasih banyak, Mbak Ea, udah diputar.
0: Iya, sama-sama. Mau lagu apa lagi nih? Boleh nih, masih ada setengah jam ke depan.
2: Tetap dengan penyanyi yang sama, Mbak ya, dari
0: Ajeng
2: ya.
0: Yang mana?
2: Boleh lelaki cadangan, Mbak. Ngasih
0: lelaki cadangan. Ngeri. Oke deh. Lagunya untuk siapa nih,
2: Mbak? Lagunya buat yang barusan lewat itu enggak bagus.
0: Iya.
2: Amo Indah sih, Amo Birase, Mbak.
0: Belum, Amo lagi istirahat mungkin Amo hari Minggu.
2: Itu sudah Amo, sehat selalu Amo. Oke Mbak, lagunya ditunggu, RRI di udara, Mbak sehat selalu, makasih.
0: Amin, terima kasih kembali, Senja cantik. Oke, terima kasih ya, udah ada Mama Bagus, ada Senja. Ayo silahkan, yang mau gabung lagi nih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mumpung hari Minggu ya, hari libur, hari santai-santainya kita nih sambil dengerin lagu dangdut kayaknya asik ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Dada Mega.
0: Waalaikumsalam Diren. Wah, ceria sekali nih kayaknya abis gajian nih.
1: Abis gajian. Capek deh.
0: Bukan ya. Tapi ceria sekali nih, baterainya full.
1: Harus. Pak, ini baru habis cas.
0: Oh, begitu, pantesan.
1: Jadi masih full.
0: Masih full.
1: Iya, betul. Siapa yang buka pintu, Kakak Mega?
0: Tadi ada Abang Luhut dari Taman Uli.
1: Oke, baik. Kalau begitu, Diren, salam-salam dulu, Kak.
0: Boleh, silahkan.
3: Salam-salam nih buat Mama Bagus, Bapak, Adik Bagus, pokoknya buat keluarga tercinta semua di Kala Diri Satu. Ucapannya selamat siang keluargaku tersayang, mamaku, bapakku, adikku. Buat Kade dan Bude Getek, Mama Endi dan Bapak Endi, Mama Teguh dan Bapak Teguh. Ada Om Putra Tunggal Keluarga, Pade Arema, ada Putra Arema, Mama Sipa, Ibu Cynthia di SPC. Ada juga Amu Indesi, sayang, selamat siang. Ada Putri Mengintiri, ada Mama Novel, ada Bunda Puja, Kakak Ros. Ada juga Pak Alex dan Om Fritz di Pulau Nau. Ada Om Nasrum, Bunda Jamila, Maminya Alfa, Kakak Fika, Bunda El. Dan ada juga Mansar Jerry. Ada Ade dan Bude Wiwi, ada Mama Wahyu, Mama Ina, Mama Ayu. Terus ada Om Akudiomi, keluarga juga di kali Bobo Pak. Terus ada si Abang Luhut juga, Hamzah Yusuf. Terus ada Ayu, ada Om Masrum, ada Tedinda, ada Tegulia, ada Bang Jojo, Bang Mahmud, Kak Puzi, Karisma, Kak Ambang, pokoknya
0: banyak ya daftarnya, panjang ya.
3: Pokoknya buat semua-semua saja yang lagi monit siang ini. Iya. Paling spesial buat 01 Terlok. Paling spesial buat 01 Terlok yang hari ini.
0: Terlok.
3: Yang hari ini bertambah 1 tahun lagi usia.
0: 41 tahun. Selamat ulang tahun 01-nya Kakak Diren.
3: Selamat ulang tahun Pak katanya.
0: Iya, selamat ulang tahun.
3: Terima kasih Kakak Mega.
0: Sama-sama. Iya, semoga semuanya dilancarkan ya.
3: Iya, amin ya rabbal alamin. Pokoknya kesehatan, kekuatan semua yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ditambahkan dalam kehidupan 01 Terlok ya.
0: Amin ya Allah, kita ikut doakan yang terbaik.
3: Iya pasti. Harus yang terbaik dong.
0: Iya dong. Terus apa lagi?
3: Lagu dari pokoknya Kakak Mega pilih yang judulnya Selamat Ulang Tahun ya.
0: Oh, tapi versi dangdut ya?
3: Iya, versi dangdut loh. Okay. Ini kan kita ada di produk tuh. Biar kita bisa dangdut. Itu Kakak Mega.
0: Iya, dik. Oke deh.
3: Oke. Buat Kakak Mega, yang selamat bertugas, Kakak Mega juga dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dikasih kekuatan, kesehatan, dan semua-semua ya yang terbaik dari Allah bisa ditambahkan dalam hidup Kakak Mega ya.
0: Amin, terima kasih Diren.
3: Oke, Kakak Mega, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cie, Diren ya. Wah, full baterai nih. Si Diren. Dan lagunya Selamat Ulang Tahun dari Evi Tamala ya, udah saya pilihin. Spesial untuk 01-nya Diren ya, semoga dengan bertambahnya usia semakin terjaga kesehatannya ya, semakin dimudahkan segala rezekinya dan segala urusannya. Amin. Baik, pendengar masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Sudah ada 3 lagu yang saya siapkan ya. Satu penelpon terakhir, saya mau undang Anda satu penelpon terakhir di Prodangdut untuk edisi sore hari ini. Dan nanti setelah itu akan saya hadirkan semua lagu-lagu yang sudah di request. Baik, silahkan di 0984-220-74 ataupun di 0813-5494-419.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, ya masih di Prodangdut tentunya. Dangdut adalah kita. Selamat sore, udah sore nih kayaknya untuk Anda yang baru bergabung sama kami di sore hari ini. Selamat menghabiskan akhir pekan mungkin bersama orang terkasih Anda atau bersama sahabat-sahabat Anda, ya bersama keluarga Anda tentunya, ya. Dan semoga akhir pekan ini membuat ya kita menjadi lebih fresh, jadi besok lebih semangat lagi dalam beraktivitas. Besok sudah Senin. Aduh, saya kok jadi ini ya. Kalau Senin itu kayaknya langsung jadi beban, tapi tidak boleh sebenarnya. Harusnya kita menjadi lebih happy karena besok kita akan beraktivitas kembali. Baik mendengar, ya kalau begitu ya saya tutup ya line telepon untuk Prodangdut edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang bergabung ya. Di sesi kedua Prodangdut ini saya hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Ada Didi Kempot, Jambu Alas. Nah, lagu ini tadi di request oleh Mama Bagus. Tetap bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung bersama kami. Tadi ya ada Luhut, lalu ada Putra Tunggal, Mama Ina, Mama Ayu, ada Pak Nasrun, ada Senja, Mama Bagus, dan Diren. Terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah bergabung. Dan untuk kalian yang belum bergabung ya, Prodangdut akan kembali hadir setiap hari di pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, lagu dari Evi Tamala, Selamat Ulang Tahun, spesial untuk Diren ya, dan 01 tentunya. Baik pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda melintir berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI.

benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Mega di sini ya, yang akan temani Anda hingga pukul 18 nanti dalam Nabire Lita Sore untuk edisi hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Selamat berakhir pekan untuk Anda yang berlibur di hari ini ya, yang bersiap-siap mau mungkin pergi ke pantai nih sore ini bersama keluarga atau bersama orang-orang terdekat Anda. Selamat menikmati akhir pekan Anda tentunya. Yang masih bekerja, semangat ya. Tidak boleh kendor semangatnya walaupun ini hari Minggu. Dan pendengar, dalam musik dan informasi ini saya akan hadirkan lagu-lagu untuk menemani Anda. Dan tentunya dengan beragam informasi yang akan saya share nantinya ya. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Mayang Sari yang di cover oleh Vortexia, Ku Salah Menilai, spesial untuk Anda.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan pengundangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut langkai atau pelangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung nikuyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh pelangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: Masker menjadi salah satu barang yang penting saat ini. Tapi tahukah Anda kalau masker pertama di Jepang terbuat dari jaring logam yang ditutupi kain mulanya? Masker tidak benar-benar bertahan sampai tahun 1918 saat influenza Spanyol mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh bangsa. Tiba-tiba semua orang mau memakai masker untuk melindungi diri dari penyakit. Setiap kali penyakit baru muncul di Jepang, masker jadi populer lagi. Akhirnya pada tahun 1950-an, produsen masker mengembangkan masker kasa khusus kain yang sangat mirip dengan masker saat ini. Sejak saat itu, Jepang sudah mulai punya hubungan asmara dengan masker.
1: Hajimemashite.
0: Jepang mengenakan rata-rata 2 miliar masker per tahunnya dengan populasi 127 juta jiwa penduduk Jepang. Artinya, setidaknya lebih dari 15 kain masker dipakai untuk setiap individu setiap tahunnya. Biasanya orang Jepang memakai masker untuk beberapa alasan tertentu yang telah menjadikan masker sebagai budaya hidup yang sehat. Pemakaian masker menjadi sangat penting yang gencar digerakkan oleh pemerintah di seluruh dunia terhadap warganya demi menghentikan penyebaran virus COVID-19.

0: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
1: Air, sabun, gosok-gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita. Nabire Siang.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu yang di cover ya oleh Popang dengan Hitam Putih Fotomu. Lagu yang dipopulerkan oleh Ratih Purwasih ya. Dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 15.37 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saya mau share informasi untuk Anda tentang tanggal 10 Mei ya. Ternyata tanggal 10 Mei ini menyimpan berbagai peringatan penting yang mencerminkan isu global dan kehidupan sehari-hari. Dilansir dari National Today dan berbagai sumber, sejumlah peringatan diperingati setiap tanggal ini di berbagai belahan dunia. Peringatan tersebut hadir sebagai pengingat agar masyarakat lebih peduli terhadap kondisi sekitar. Peringatan apa sajakah ya yang ada di 10 Mei ini? Yang pertama itu Hari Lupus Sedunia. Nah, sebagai Hari Lupus Sedunia yang menyoroti penyakit autoimun di tingkat global. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mendorong deteksi dini dan penanganan yang tepat. Lupus ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan sehat dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, pendengar, kampanye ini mendorong edukasi luas agar gejalanya dapat dikenali sejak awal. Yang kedua adalah Hari Internasional Argania. Peringatan ini bertujuan menjaga keberlanjutan pohon argan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, pohon argan ini banyak dimanfaatkan untuk produksi minyak dalam industri kosmetik dan pangan. Karena itu, pendengar, pengelolaan berkelanjutan tentunya diperlukan ya, agar lingkungan tetap terjaga dan masyarakat tetap sejahtera. Yang ketiga adalah Hari Tanpa Sepatu. Nah, pada hari yang sama, masyarakat juga memperingati Hari Tanpa Sepatu yang mengangkat isu kemanusiaan. Gerakan ini mengajak publik untuk merasakan kondisi tanpa alas kaki sebagai bentuk empati sosial. Dan melalui kegiatan ini, masyarakat didorong untuk lebih peduli terhadap anak-anak yang tidak memiliki sepatu. Selain itu juga, pendengar, gerakan ini membuka ruang bagi aksi donasi bagi para yang membutuhkan. Yang terakhir adalah Hari Ibu Laut atau Mother Ocean Day. Nah, ya, peringatan ini mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian laut. Laut menjadi sumber kehidupan yang memberikan manfaat besar bagi manusia dan lingkungan tentunya. Oleh karena itu, menjaga laut dapat menjaga laut dari pencemaran ya, menjadi tanggung jawab kita bersama tentunya. Baik, pendengar, satu lagu dari Icat Bless kali ini ada Insos featuring Abigail, spesial untuk Anda.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini? Nabire, si

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi Rocka March featuring Al Zabran dengan kami sore. Dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 16 waktu Indonesia Timur, pendengar. Selanjutnya kami hadirkan Nabire Lintas Sepekan untuk edisi hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Untuk Anda selamat sore dan selamat mengikuti.

Saudara, program A1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang Polkam, ekonomi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua.

Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nabire mengumumkan perkembangan terbaru indeks harga konsumen IHK atau inflasi untuk periode April 2026, Senin 4 Mei 2026. Kepala BPS Nabire, Dio Benovin Perkasa Ginting mengungkapkan, inflasi secara bulanan atau month-to-month

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur?

Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25 sampai 150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan. Mau kemana nih malam ini? Apa sudah ada rencana? Mau nongkrong di mana? Atau mau jalan-jalan kemana? Ya, ajak-ajak dong. Baik, mendengar masih di musik dan informasi, dan masih bersama saya Mega yang akan temani Anda hingga nanti pukul 18. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto ini akan membangun dan membagikan 1.582 kapal ikan bagi nelayan Indonesia mulai tahun ini. Dan program tersebut menjadi bagian dari penguatan sektor perikanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di berbagai daerah. Pernyataan tersebut itu disampaikan Presiden saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan, Kota Gorontalo pada Sabtu 9 Mei 2026. Dan Presiden juga mengatakan, bantuan kapal akan diberikan kepada nelayan melalui skema koperasi yang dibentuk masyarakat setempat. Nah, Presiden juga menjelaskan, pemerintah akan mengatur pembagian kapal berdasarkan jumlah anggota koperasi nelayan penerima bantuan tersebut. Menurut Presiden, bantuan kapal mencakup ukuran kecil, menengah, hingga kapal besar untuk mendukung produktivitas nelayan. Dan juga selain bantuan kapal, ya, Presiden Prabowo menargetkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 1.386 kampung nelayan sepanjang tahun 2026. Presiden menyebut pembangunan kampung nelayan menjadi pekerjaan besar karena Indonesia ini memiliki sekitar 12.000 desa nelayan. Meski demikian pendengar, Presiden menegaskan pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia. Kita berada di jalan yang benar, rakyat kita harus sejahtera, dan Presiden ingin nelayan-nelayan kita juga sejahtera tentunya. Baik pendengar, satu lagu dari Slang, Jangan Dulu Pergi, spesial untuk Anda.

0: Enggak jelas.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

RRI Pro 1 Labi Re, karena informasi dan inspirasi ada Wiz Becker featuring Toton Karibo ya, Jang Balikan. Oke pendengar, masih kami lanjutkan dalam musik dan informasi untuk sore hari ini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan melakukan investasi besar pada sektor ekonomi kelautan Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat sektor perikanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Presiden juga mengatakan Indonesia ini memiliki kekayaan laut yang besar dan perlu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat nasional. Dan beliau juga menjelaskan pengembangan ekonomi biru atau blue economy dimulai dengan memperkuat peran nelayan Indonesia. Pemerintah akan memperluas akses nelayan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang memadai. Presiden menargetkan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih dapat beroperasi sepanjang tahun ini. Dan Presiden juga menyebut Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan yang membutuhkan penguatan fasilitas pendukung sektor perikanan. Karena itu, pemerintah menilai pembangunan kampung nelayan menjadi pekerjaan besar yang harus dijalankan bertahap. Selain pembangunan kampung nelayan, pemerintah juga akan mendistribusikan bantuan kapal ikan kepada masyarakat nelayan Indonesia. Presiden mengatakan bantuan kapal tersebut akan dikelola melalui koperasi nelayan di berbagai daerah. Kepala negara juga menegaskan pemerintah ingin hasil laut Indonesia itu dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat nelayan dalam negeri, dan juga pemerintah ingin mengurangi dominasi kapal asing dalam pemanfaatan sumber daya laut nasional. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi sore ini. Dan nanti saya akan hadirkan lagu-lagu religi islami pendengar menjelang kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Tapi sebelumnya ada Firza tentang rindu spesial untuk Anda.

0: pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Nabire Lintas Sore untuk edisi hari ini ya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda juga pendengar yang tadi temani saya dari pukul 11 hingga pukul 18 ini. Dan selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi Islami ya, sebelum kita nantikan tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Baik pendengar, saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Selamat petang. Selamat hari Minggu dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti selawat tarhim dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

lagi. Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kalau informasi dan inspirasi. Saat ini jarum jam ikan pukul 18.32 waktu Indonesia Timur. Nabire malam ini untuk edisi siaran hari Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Valen Elwan dan juga ada Bung Sulis di operator MCR ya, dan juga ada Bung Sugiono di pemancar radio menemani Anda tentunya. Apa kabar pendengar? Kami harap kita semua hari ini dalam keadaan sehat dan dengan Tuhan Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Ya, masih melaksanakan aktivitas saat ini, tetap semangat, semoga sukses selalu. Ya, menikmati waktu bisa atau waktu santai, selamat menikmati waktu luang Anda. Bersama Terus 1 RRI Nabire hingga nanti pukul 19 sampai dengan pukul 7 malam menemani Anda dengan beberapa tempat hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan. Selamat mendengarkan.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Arena Biru dan juga beberapa tembang yang baru saja menemani Anda saat ini. Nantar kita pukul 18:45 waktu Indonesia Timur. DPR RI menyoroti kasus jaringan joki ujian tertulis berbasis komputer UTBK seleksi nasional berdasarkan tes SNBT di berbagai daerah. Salah satunya jaringan joki UTBK SNBT di Surabaya yang berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya Jawa Timur. Anggota Komisi 10 DPR RI Reni Astuti menilai pengungkapan kasus tersebut menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan, mengingat praktik kecurangan seleksi masuk perguruan tinggi negeri PTN ternyata dilakukan secara sistematis dan melibatkan sindikat terorganisasi. Kedepannya ia mendorong panitia SNBT lebih memperkuat kembali sistem pengawasan selama pelaksanaan UTBK tahun ini, karena kemampuan mendeteksi peserta curang menunjukkan adanya peningkatan pengamanan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi ketahui kasus tersebut terungkap setelah pengawas UTBK di kampus Universitas Negeri Surabaya mencurigai identitas seorang peserta berinisial HR. Foto administrasi peserta disebut memiliki kemiripan dengan data lama, namun menggunakan identitas berbeda. Dari pengembangan penyelidikan, polisi menemukan dugaan jaringan joki yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Kapolrestabes Surabaya Lutfi Sulistiawan mengungkapkan sindikat tersebut memiliki sistem kerja yang rapi dengan pembagian tugas masing-masing pelaku. Dalam kasus ini pihak kepolisian juga mengungkap besarnya uang yang beredar dalam praktik curang tersebut dalam meloloskan peserta ke jurusan bergengsi, terutama tarif jasa joki tersebut mencapai 700 juta rupiah per orang. Para pelaku diduga memiliki peran berbeda, yaitu mulai dari perekrut peserta, joki ujian, pembuat identitas palsu, hingga pihak yang mengatur proses administrasi. Sejauh ini sebanyak 14 tersangka telah diamankan, sementara 2 orang yang diduga menjadi aktor utama masih dalam pengejaran aparat kepolisian.

0: terima kasih pertama-tama buat Tuhan karena ternyata album 08 ini dapat rampung tepat hari ini jam 5 waktu Indonesia, dan ini adalah album kelanjutan dari Romantic 07 yang kemarin beredar, dan sekarang ini adalah Romantic 08. Semoga album ini dapat diterima di hati masyarakat luas, khususnya masyarakat Maluku, karena Dori cinta banget Maluku. Pesan untuk ke bersaudara dorang semua, untuk jangan beli bajakan, please beli yang asli.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama siaran program Mas Fatur di Republik Indonesia Nabire, dan saat ini jarum jam juga pukul 19 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung di malam hari ini, dan juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda tentunya. Bersama Pro 1 RN Nabire hingga nanti pukul 19 lebih 30 menit waktu

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI.co.id ini mendengar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Rifa Fauzi menegaskan perempuan harus menjadi garda terdepan menjaga ketahanan digital keluarga nasional. Yang mengingatkan derasnya arus informasi digital juga membawa ancaman cyber bagi anak dan keluarga di rumah saat ini. Memasuki di era digital, perempuan tidak boleh tinggal diam, harus mampu membaca kondisi dan juga menganalisis perubahan, menentukan langkah dan juga memberdayakan diri sekaligus melindungi keluarga. Arifa menilai perempuan menjadi pilar keluarga sekaligus pendidik pertama yang membentuk karakter digital anak sejak usia dini. Karena itu literasi digital penting agar keluarga terhindar dari hoax, konten negatif, dan kekerasan daring yang meresahkan masyarakat. Kementerian PPPA terus memperkuat literasi digital perempuan serta mendorong keterlibatan mereka dalam bidang STEM nasional secara lebih luas. Pemerintah juga mengejarkan kampanye pencegahan kekerasan berbasis gender online demi ruang digital aman bersama bagi perempuan dan anak. Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, Atifah Hasan, menilai penguatan kapasitas perempuan menjadi kunci menjaga ketahanan keluarga digital. Menurutnya, transformasi digital yang bergerak cepat menuntut perempuan adaptif agar keluarga tetap kuat dan aman menghadapi perubahan zaman. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Dua teman yang baru saja menemani Anda mendengar saat ini, mentara kita pukul 19:28 waktu Indonesia Timur. Nah, selamat malam untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Nabire tentunya. Pendengar, sebanyak 321 warga negara asing atau WNA pelaku judi online dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi minggu 10 Mei 2026. Pemindahan dilakukan untuk pemeriksaan lanjutan setelah pengungkapan kasus perjudian online jaringan internasional di Jakarta Barat. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan langkah tersebut bagian dari pemeriksaan lanjutan para pelaku. Selain itu, proses tersebut juga dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara. Dalam proses tersebut, sebanyak 150 orang dipindahkan menuju rumah detensi imigrasi atau Rudenim untuk pemeriksaan. Sementara itu, 150 orang lainnya dipindahkan menuju Direktorat Imigrasi Pusat untuk pendalaman lanjutan. Selain di lokasi tersebut, sebanyak 21 warga negara asing dipindahkan menuju kantor imigrasi Jakarta Barat. Pemindahan dilakukan untuk mempercepat proses pemeriksaan terhadap seluruh pelaku yang telah diamankan sebelumnya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selanjutnya, pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama ya. Renungan Rohani Katolik minggu 10 Mei 2025 akan disampaikan Romo Adri dan Ibu Kori berikut ini.
4: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto SY.
0: Dari Paroki Kristus Sahabat kita dalam Siraman Rohani Katolik edisi Minggu Paskah ke-6, 10 Mei 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar, bacaan-bacaan hari ini menampilkan keberhasilan yang dicapai para murid dalam pewartaan. Pembicaraan dan tanda-tanda yang mereka lakukan menyebabkan banyak orang percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka juga mengalami tantangan dan hinaan. Mengalami hal seperti ini, Petrus mengingatkan agar terus membangun keutamaan, lemah lembut dan penuh hormat, sebab lebih baik menderita karena kebaikan daripada dihukum karena pidana. Mereka yakin bahwa memiliki seorang penolong ialah Roh kebenaran, Roh penghibur, sehingga mereka tidak ditinggalkan seperti anak yatim piatu. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa pembuka akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami agar dapat dengan semangat yang tinggi merayakan hari-hari sukacita ini untuk menghormati Tuhan yang bangkit. Semoga apa yang kami kenang dalam perayaan ini senantiasa kami amalkan dalam karya. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
0: Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besarlah sukacita dalam kota itu ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.

0: Tuhan bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dalam khotbah perpisahannya menawarkan penghiburan dan dorongan kepada murid-muridnya. Yesus menegaskan bahwa kasih sejati terwujud dalam bentuk taat pada perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah Yesus berakar pada kasih Allah yang luas. Yesus memulai dengan secara langsung menghubungkan kasih dan ketaatan. Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintah-Ku. Ini bukanlah pernyataan transaksional, melainkan cerminan dari sifat kasih itu sendiri. Kasih itu sejatinya bukanlah sifat yang pasif, tetapi kasih itu aktif. Kasih itu diwujudkan. Dalam Injil Yohanes, kasih berasal dari Allah yang menunjukkan kasih tertinggi dengan mengutus Putra-Nya untuk menyelamatkan dunia. Kasih ini melampaui kepentingan diri sendiri, melampaui prasangka, melampaui stereotip kedaerahan. Kasih ini mencakup semua orang dan semua ciptaan. Bagi Yesus, penghayatan iman yang sejati berarti bersifat praktis dan nyata, diungkapkan melalui tindakan kasih yang mencerminkan kasih Allah sendiri. Oleh karena itu, perintah-perintah-Nya bukanlah aturan yang sewenang-wenang, tetapi undangan untuk berpartisipasi, ambil bagian dalam misi kasih Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus juga mengenalkan roh penghibur yang sangat penting untuk kita semua renungkan. Roh penghibur memiliki makna bahwa kehadiran Yesus berkelanjutan di dalam komunitas orang yang percaya kepada-Nya. Istilah penghibur di dalam Yohanes sering juga diartikan pembela, penolong, dan masing-masing menangkap aspek dari peran roh yang beraneka ragam itu. Fungsi utama penghibur adalah melindungi dan menopang komunitas orang-orang yang percaya, memungkinkannya untuk bertahan, dan memberi kemampuan untuk bersaksi tentang misi kasih Allah dalam menghadapi kesulitan. Komunitas dipanggil untuk dengan berani bersaksi tentang Mesias yang mewujudkan firman dan kebenaran Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang menegaskan bahwa kehadiran-Nya di dalam hidup kita terus berkelanjutan. Setelah Yesus pergi dari antara kita, Allah masih memberikan roh penghibur-Nya sebagai tanda kehadiran-Nya. Mari kita selalu menyadari kasih Allah yang tak pernah berkesudahan itu. Dan mari kita mohon rahmat supaya kasih yang kita terima dari Allah kita bawa di dalam hidup kita masing-masing. Kasih yang semakin keluar dari diri kita kepada sesama kita. Kasih yang bukan hanya kata-kata atau sesuatu yang pasif, tetapi yang aktif dan betul-betul diwujudkan.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Marilah kita berdoa bagi Gereja Katolik yang kudus. Dampingilah gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi persoalan besar di dunia dewasa ini, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membuka kesempatan hidup bagi semua orang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi semua yang menderita, semoga Engkau senantiasa meneguhkan pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo.
1: Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau memulihkan kami untuk hidup abadi. Lipat gandakanlah buah-buah sakramen Paskah dalam diri kami dan kuatkanlah hati kami dengan santapan keselamatan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
0: Amin. Amin.
1: Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, segala rencana baik kita, keluarga kita dimanapun mereka berada, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikianlah perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto SY.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama siaran program Satu Radio Republik Indonesia Nagari, dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang masih setia mendengarkan melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta 729 kHz. Untuk para pendengar, saat ini yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan lancar. Yang sedang menikmati waktu santai, selamat menikmati waktu luang Anda, ya tentunya. Nah, mengingat besok hari Senin, tentunya jangan lupa untuk beristirahat, ya, memulihkan kembali stamina atau mungkin juga energi yang sudah Anda gunakan untuk menikmati waktu di akhir pekan di hari Minggu, ya tentunya. Nah, bersama Persatu hingga nanti pukul 21 atau hingga pukul 9 malam, menemani Anda masih dengan beberapa tema hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat malam untuk Anda dan selamat mendengarkan.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, pemuncak Liga Inggris Arsenal akan menghadapi tuan rumah West Ham United. Pertandingan ini dimainkan di London Stadium Minggu 10 Mei 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Menjelang derby London ini, pelatih Arsenal Mikel Arteta menganggap penting pertandingan tersebut bagi kedua klub. Ia bertekad memenangkan pertandingan nanti. Arteta meminta ke tim besutannya untuk fokus menghadapi West Ham meski The Gunners melaju ke babak final Liga Champions UEFA 2025-2026. Sedangkan pelatih West Ham, Nuno Espirito Santo, mengapresiasi kebugaran skuadnya. Nuno tidak menghendaki adanya ketegangan dalam derby ini. Ia berharap dukungan dari fans dalam laga nanti. Diketahui saat ini West Ham United berada di posisi 18 klasemen. West Ham mengumpulkan 36 poin tercatat dari 154 pertemuan antara kedua klub. Arsenal dengan 75 kali kemenangan, sedangkan West Ham dengan 38 kali kemenangan dan sebanyak 41 laga lainnya berakhir imbang. Untuk susunan perkiraan susunan pemain, pendengar dapat Anda baca oleh portal resmi kami di www.rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terdengar sebanyak Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meninjau Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Leato Selatan, Kota Gorontalo pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Kunjungan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur pendukung perikanan. Program KNMP menjadi salah satu prioritas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan. Program ini dirancang untuk mendukung swasembada pangan, memperkuat ekonomi biru, hingga mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyebut pembangunan 65 kampung nelayan merah putih tahap pertama kini telah rampung sepenuhnya. Pemerintah juga telah membentuk satuan tugas operasionalisasi KNMP melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 20 tahun 2026. Satgas tersebut bertugas memastikan fasilitas kampung nelayan dapat berjalan efektif dan dimanfaatkan optimal oleh masyarakat. Sejumlah fasilitas yang dibangun di kawasan KNMP meliputi pabrik es, gudang beku, sentra kuliner, bengkel kapal, hingga kios perbekalan nelayan. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan. Dalam pidato Hari Buruh Internasional 2026, Prabowo menegaskan pemerintah akan terus memperluas pembangunan kampung nelayan di berbagai daerah. Tahun ini pemerintah menargetkan peresmian 1.386 kampung nelayan di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Papua Barat yang nantinya akan menjadi kampung nelayan, yaitu ada Warmesan, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, kemudian Samkai, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar selanjutnya, kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita nasional pukul 21 waktu Indonesia Timur.
2: Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya, untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah, merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, yang masih begitu-begitu. Ya, tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden, terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari pulau

0: Republik Indonesia Pulau Miangas. Pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
1: Ya saat ini tidak ada camat kecamatan Pulau Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sedang dilangsungkan Ibu?
2: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini yaitu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini bukannya kami di sini sementara melaksanakan pembagian, dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu, jadi sementara kewirausahaan.
1: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
3: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
1: Oh, Bapak kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
3: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
1: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
3: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
1: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
4: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
1: Ya.
4: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor tamat.
1: Ya, saat ini saya sudah dilakukan penanggungan bantuan sembako dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
4: kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami dalam masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah, dan kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami tidak nyangat. Ya, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
1: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
5: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
6: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
7: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menang

0: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
1: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu, untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
0: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pamudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
4: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan dengar dikatakan KDKR Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Iksan Pasal. Dan mendengar dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah, Iksan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasannya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan informasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
5: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
7: dengan dapat kami informasikan juga bahwa pada termengkah Iksan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena ini penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
8: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
9: Kemudian juga ada satu lagi IC card yang belum dibagikan, karena IC card ini per tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
8: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
10: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji. ikhrotnya dari yang lam-lam.
8: Mahfud Syah Afindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
11: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan

0: dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan, Jakarta juga memiliki fasilitas RDS Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
1: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise, kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di lima kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
0: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap dua minggu sekali.
2: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per dua minggu sekali.
0: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan AE Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lilian Nadia.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to say.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: But in the end, it's about us. So we want to.
7: Akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
6: And this is we have to show.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
6: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
7: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rri program 3. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, Anda kembali mengikuti siaran Pro 1 RRI Nabire yang dipancarkan dari Jalan Merdeka nomor 74 dan dari pemancar radio melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta AM 729 kHz serta melalui streaming dan juga RRI Digital Pro 1 RRI Nabire. Nah, saat ini untuk Anda masih melaksanakan aktivitas dan kesibukan Anda tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar bersama Pro 1 hingga nanti pukul 22 atau pukul 10 malam menemani Anda dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, kawasan wisata Kars Indonesia kini menghadapi ancaman serius dari aktivitas penambangan bantuan yang masif. Bentang alam unik ini sebenarnya menyimpan kekayaan geologis serta nilai edukasi sangat tinggi. Ketua Pukdarwis Istana Kars Botolempangan Asmar mengungkapkan tantangan besar dalam mengelola wisata berbasis alam. Ia menyebut banyak lahan di desa Botolempangan, Maros, Sulawesi Selatan yang sudah habis ditambang. Menurutnya aktivitas penambangan tersebut menyasar batuan unik yang seharusnya menjadi aset wisata yang berharga. Pemerintah setempat memberikan izin legislasi penambangan untuk memenuhi kebutuhan material bangunan bagi masyarakat. Namun kebijakan ini justru mengancam keberlangsungan ekosistem unik di wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Hingga saat ini kegiatan pengambilan batuan tersebut dikabarkan masih terus berlangsung dan Asmar terpaksa berjuang keras demi mempertahankan area Istana Kars dari risiko kerusakan total. Meski kawasan di sebelahnya sudah terlanjur ditambang, ia memastikan Istana Kars tidak akan terkena dampaknya. Pada kesempatan yang sama, Admin Museum Kars Indonesia Wonogiri, Prasetya Ningsih menekankan pentingnya edukasi kars bagi masyarakat luas. Ia berpendapat bahwa pengetahuan mendalam dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap pelestarian alam hayati. Perlindungan kawasan kars memerlukan komitmen kuat antara pihak pemerintah, pengelola, dan juga masyarakat. Sinergi ini penting agar warisan geologi Indonesia tidak hilang akibat tindakan tak terkendali.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Saya Silikon.
2: Saya Midasolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya Etil Paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pendengar, saat ini jarum jam juga pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur dan kami ajak Anda selanjutnya untuk kita dengarkan bersama Sandiwara Radio produksi dari RRI Rene dengan judul Jaring Ayah. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.
10: Kopi tape ala amboy, amboy. Sejuk rasanya ala amboy, amboy.
11: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni habis, kopi pula habis kat rumah ni.
12: Iyalah Rahmi, Rahmi.
11: Semenjak pompom abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
12: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
11: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari, abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
13: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
11: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
12: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
13: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat ni, Mak.
11: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah. Baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.
14: Ramainya pasar hari ini. Tu kan?
11: Fatimah! Fatimah!
14: Timah kan ni?
15: Ya, siapa ya?
14: Rahmi Timah. Kawan masa kecil engkau dulu tak ingat ke?
15: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
14: Iya, anak Cik Dulah.
15: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang ya.
14: Macam ni lah orang kampung Timah, Timah. Cantik kau Timah sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau kan?
15: Tentu.
14: Kau beli apa?
15: Sikit betul barang belanja tu.
14: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Timah, di luar negara tu, ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
15: Kau nak cari kerja?
14: Iya, saya tu Hama dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma.
16: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan mengangkat kejeguan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menang.

0: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
0: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang.
2: Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja saja lah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
0: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya Leha, nak antar ikan nasi nih.
0: Oh, ah, sini-sini Leha timbang. Ha, mie 4 kilo 8 ons bang. Leha bayar 5 kilo sajalah bang.
1: Alhamdulillah, makasih ya Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ah, ni sisa uang ikan asinnya ya, bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, Bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar aja. Abang bosan kat rumah.
1: Yalah. Hati-hati ya, Bang.

0: Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Eh, air ini dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut nih. Aku harus kuat narik jaring nih. Aduh, kenapa kaki dan tanganku nih? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh, ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong!

Ayah, Sarah, sabay, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah, Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: Pendengar sekalian, jarum jam juga pukul 22 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur, dan kami ajak Anda untuk selanjutnya melangkah ke acara yang berikut.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar kita berjumpa dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire untuk edisi siaran hari Minggu 10 Mei di tahun 2026 bersama Sevelan Elwan, Bung Sulis dan juga Bung Sugiono yang di pemancar di menemani Anda. Kami nanti akan partisipasi melalui telepon 0984-22074 atau juga melalui WhatsApp ya 0813-5494-419. 22074 sudah ada yang terhubung, silakan, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, silakan.
1: Ya, Leman di Tangga Mustapung, Bang Manu.
0: Bang Leman, dengan Valen, Bang Leman.
1: Oh, selamat malam, Bang Valen.
0: Bang Leman, apa kabar?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana dengan Bang Valen?
0: Puji Tuhan, baik selalu, terima kasih, Bang.
1: Amin, semoga sehat selalu, Bang Valen. Ya. Ya, saya baca di sini Bang Valen enggak ada fotonya nih. Makanya enggak tahu Bang Valen. Oh. Iya, udah hilang foto namanya nih. Di stikernya gitu. Oke, Bang Valen lagunya Hati Seteguh Kang Bang Valen.
0: Hati Seteguh
1: Kang. Ada Jamal Medat yang penyanyinya.
0: Oh ya, Hati Seteguh Karang, baik.
1: Iya, betul sekali Bang Valen.
0: Ada, ya, ada bang.
1: Iya, oke, okay. Ya, salam tanya mas untuk semuanya saja. Saya penerbang pertama. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bergabung dengan Bang Valen malam ini.
0: Iya.
1: Itu saja Bang Valen. Makasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam untuk Bang Leman ya sebagai pembuka pintu dalam acara musik tradisional dan budaya ya tentunya. Seperti biasa lagunya lagu daerah yang ada di daerah Indonesia ya. Lagunya bebas dari daerah mana saja. Ya. Di backnya Bang Leman 2274 atau juga melalui WhatsApp ya 0813-5494-419 hingga nanti pukul 23 atau hingga pukul 11 malam nanti di acara Ruang Rindu ya tentunya. Selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang
0: Bung Nasrun, selamat malam, apa kabar?
2: Kabar baik, sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Iya, amin.
2: Sehat walafiat.
0: Amin, amin. Silakan bang.
2: Lagunya Tony Pereira. Putih Cintaku.
0: Baik.
2: Pertama-tama abang nantinya sebut juga semuanya ada Ma Ayu, Ma Kamalan, Ma Nopir, Ma Teku, ada Irin, ada Jakarta, ada di Bogor, ada Iwan, ada Pak Alex, ada Bung Zimu, Pak Nombrani, Ma Kepiai, Ma Teri, ada Bagus, ada Marieng, ada Putri Senja, semuanya lah tambah kocok dari Pak Kepala. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam untuk Bung Nasrun di Palu yang sudah bergabung ya. Di belakangnya Bung Nasrun 2274 atau 0813-5494-419 ya. Untuk kalian berpartisipasi melalui WhatsApp atau mungkin juga bisa mengirimkan voice note ya tentunya. Atau juga bisa mengirimkan pesan biasa atau SMS ya. Di nomor tersebut ya, mendengar 0813-5494-419 untuk kalian yang bergabung dalam acara musik tradisional dan budaya ya tentunya. Nanti Ruang Rindunya jam 11 malam ya, atau jam 23 waktu Indonesia Timur tentunya. Nah, kalau belum ada, mana-mana Anda pendengar sambil menanti, kita dengarkan dulu dengan dua teman yang sudah di request ya. Selamat malam untuk Anda. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0984 2274 untuk para pendengar yang bergabung atau juga melalui WhatsApp 0813549419 tentunya. Hingga nanti pukul 23 atau hingga pukul 11 malam waktu Indonesia Timur jelang acara Ruang Rindu tentunya. Dan juga malam hari ini untuk kalian yang baru saja bergabung, selamat mengikuti Pro 1 tentunya. Dan juga untuk kalian pendengar yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi hingga saat ini, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda tentunya. Dan juga saat ini pendengar yang sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan dan juga tetap mengutamakan keselamatan Anda dan juga pengendara yang lain dengan tertib berlalu lintas tentunya. Silakan 2274 kalau masih ada yang bergabung melalui WhatsApp atau juga telepon di 2274 atau 813-5494-419 atau mungkin lagi simpan tenaga simpan tenaga untuk sebentar jam 11 di acara Ruang Rindu tentunya. Baik, untuk anda pendengar saat ini yang sedang menikmati waktu beristirahat atau kan lagi selamat beristirahat untuk anda, mungkin besok di hari Senin harus bekerja atau melaksanakan tugas seperti biasa tentunya, yang sudah beristirahat tentunya selamat menikmati waktu beristirahat. Ada juga bersama Pro 1 RRI Nabire masih menemani anda untuk anda yang ingin bergabung tentunya di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, dalam acara musik tradisional dan juga budaya tentunya. Kami hadirkan dengan beberapa tembang dari berbagai daerah sambil menanti. Selamat malam, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Beberapa teman yang baru saja menemani Anda mendengar saat ini, mentari kita pukul 22 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam saat ini untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, ya, selamat bergabung. Dan juga untuk Anda yang mungkin yang sedang menantikan Ruang Rindu nanti pukul 23 atau pukul 11 malam. Dan tentunya kami masih menemani ruang dengar Anda bersama Pro 1 RRI Nabire malam hari ini, masih dengan beberapa teman hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar kami aja langsung jadi kita melangkah ke acara yang berikut.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dengar kita berjumpa dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Pro 1 RRI Nabire. Untuk edisi siaran hari Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Valen Elwan, Bung Sulis dan juga Bung Sugiono di Pemancar Radio. Tentunya mengucapkan selamat mengikuti. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419. Di 54419 sudah ada yang terhubung, silakan selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Bang Valen.
0: Iya, selamat malam.
1: Iya Bang, gimana kabar sana Bang?
0: Baik selalu, terima kasih, cuaca juga lumayan cerah. Di Tapanuli bagaimana?
1: Masih juga kabarnya kabar baik. Hujan sudah sempat reda, tapi ini mau turun lagi hujannya Bang. Iya.
0: Baik, silakan Bang.
1: Aku yang kalau yang di cover bisa kan Bang?
0: Bisa.
1: Oh ya, ini dari Valdiansyah ya.
0: Dari siapa?
1: Valdiansyah ya. Judulnya hujan turun lagi Bang, karena sudah turun ini lagi hujannya.
0: Baik.
1: Iya dari Valdiansyah ya Bang ya. Oke, sembari mencari menyapa dulu. Siapanya yang pertama buat Bang Valen yang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat nanti pulangnya hati-hati.
0: Baik.
1: Terus ada juga Senjar yang Nazire, ada Diren, Mama Novel, Mama Bagus, Mama Ina, Mama Ayu, ada Bunda El, Nona Fika, ada Pak Junedi, ada Bang Putra Kamoro, ada juga Bang Roy Kamudi, ada juga Tete Dinda di Bogor, Pak Yoman di Bulele. Ada juga Lai Arisan Ipar sama Lai Ferdinand Sindalahi. Dan buat semua-semuanya saya jelah Bang yang lagi tahu malam ini dari Sabang sampai Merauke.
0: Baik.
1: Ya, ada lagunya itu Bang?
0: Ada.
1: Dari Valdiansyah kan Bang?
0: Valdiansyah.
1: Iya, lagunya ditunggu buat Bang Valen. Selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Hati-hati. Ya. Selamat malam Bang Rindu. Terima kasih Bang Valen.
0: Selamat malam Horas ya, untuk Abang Luhut di Tapanuli yang sudah bergabung ya tentunya. Lagunya Hujan Datang Lagi dari Valdiansyah ya. 2274 ada yang terhubung, silakan selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Ya, silakan dengan siapa dan di mana?
2: Melati di Riau, Pak.
0: Melati di Riau.
2: Request lagu, Bang. Lagunya Mayang Sari.
0: Judulnya?
2: Yang sama Dedi Dores. Jangan Pisahkan.
0: Oke.
2: Salam buat semuanya aja deh Bang. Buat Bang selamat tugas. Nambah teman boleh Bang?
0: Boleh, silakan.
2: Buat teman-teman yang mau berteman atau kenal sama Lati boleh disimpan nomornya, diambil 0851 6-nya 4 kali 2481 0851 6-nya 4 kali 2481

Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Pro 1 RRI Nabire ya tentunya. Hingga nanti pukul 23 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk Anda saat ini yang mendengarkan melalui streaming atau juga melalui RRI digital yang berada di luar dari daerah Nabire atau yang berada di luar dari daerah Papua ya tentunya, selamat malam, selamat menjalankan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda yang bekerja atau menjalankan aktivitas lainnya, dan selamat beristirahat ya tentunya untuk Anda yang sudah menikmati waktu beristirahat.

0: Kalau belum ada menemani anda pendengar sampai menanti, kita dengarkan dulu dengan beberapa tembang yang sudah di request. Oh, ada sudah yang terhubung ya di 894419. Selamat malam.
1: Ya, halo, selamat malam.
0: Ya, silakan dengan Bapak siapa
1: ini? Ini dengan Putra Nyumbiru.
0: Putra?
1: Di Karambarat ada suaranya paling jauh ini. Mungkin jaringan kah?
0: Ya, halo.
1: Halo?
0: Ya, silakan.
1: Ya. Ini dengan Putra Nyumbiru di Karambarat.
0: Putra Nyumbiru?
1: Ya. Jadi ini saya ingin minta lagu. Tapi lagu itu mungkin tidak lengkap satu kaset ya.
0: Iya.
1: Hanya satu lagu dari diciptakan dari lagu ini diciptakan oleh Bapak mantan Bupati Nabire Anselmus Petrusio. Jadi mungkin ada, kalau ada di situ nanti putar, kalau tidak ada tidak.
0: Iya.
1: Judulnya Terbang Nyumbiruku. Halo.
0: Iya, nanti saya carikan. Iya. Ah, halo.
1: Iya, judulnya Terbang Nyumbiruku.
0: Baik.
1: Ya, jadi kalau ada putar ya.
0: Ya. Ada lagi?
1: Mungkin ada kah?
0: Masih dicari. Masih dicari.
1: Ya.
0: Diciptakan oleh Apio, tapi dinyanyikan Bapak oleh Lola Drakel. Ya?
1: Bupati Nabire Anselmus Petrusio.
0: Ya, dinyanyikannya sama Lola Drakel. Baik.
1: Tapi lagu ini tidak lengkap satu kaset ya.
0: Baik.
1: Sudah ada?
0: Ya, sudah ada. Ada lagi? Lagunya sudah saya dapatkan.
1: Ada.
0: Ya, lagunya Gerbong Nun Biru ya. Gerbong Nun Biruku dari ciptaan oleh APO ya. Dan juga lagunya sudah saya siapkan. Kita dengarkan dulu pendengar dengan teman-teman yang sudah di request ya. Selamat malam untuk Anda, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
4: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beberapa teman yang baru saja menemani Anda mendengar saat ini, mantar kita pukul 23 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Menyapa juga untuk Anda saat ini yang sedang mendengarkan melalui live TikTok RRI Nabire, karena seperti biasa ya, setiap malam di acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Nabire kita akan live ya tentunya, hingga nanti pukul 23 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Menyapa untuk semua yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi tentunya di malam hari ini. Dan juga ini ada beberapa pesan yang sudah disampaikan. Malam sehat selalu untuk anakku yang Tuhan Yesus memberkati selalu, amin. Terima kasih untuk Mama Christian ya. Ada juga Bang Arif Factor, selamat malam Bang, salam sehat dan sejahtera, request Ebit Menjaring Matahari, thanks. Oke, terima kasih, nanti lagunya saya putarkan. Ada juga untuk semua yang sudah bergabung ya tentunya untuk berpartisipasi di live TikTok Karen Nabira, terima kasih banyak. Dan untuk Anda masih bergabung 2274 atau 0813 5494 419.

Beberapa teman yang baru saja melintas ke rendah-rendah pendengar, ada hujan datang lagi, ada juga jangan pisahkan, dan juga gerbang anon biru ya, gerbang anon biruku. Dan saat ini jam-jam atau waktu studio pro 1 menunjukkan pukul 23 lebih 29 menit atau 1 menit lagi mengantar kita setengah 12 malam. Yang masih melaksanakan aktivitas di luar ruangan, kami selalu menghimbau anda pendengar untuk selalu tetap waspada dan juga berhati-hati ya tentunya, terutama untuk pejuang rupiah ya, atau mungkin juga untuk kepala keluarga yang sedang mencari atau mungkin mencari nafkah ya, tentunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan tentunya diberikan kemudahan, kelancaran juga rezeki dalam mencari rezeki ya tentunya di malam hari ini. Ya, masih bergabung dalam acara Ruang Rindu, masih saya nantikan untuk anda 22074 atau juga 0813-5494-419. Atau Anda juga bisa berpartisipasi tentunya melalui live TikTok ya, seperti biasa. Untuk Anda bergabung, jangan lupa untuk mengetik nama dan juga alamat ya, atau asal atau tempat tinggal Anda saat ini.

0: bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan

0: mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Beberapa teman yang baru saja menemani Anda pendengar saat ini, mantar kita pukul 23 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga saat ini untuk Anda yang masih bersama Pro Satu dan Nabir, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda tentunya. Menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan atau mungkin menonton secara langsung melalui live TikTok RN Nabir RN-nya satu malam. Dan selamat juga kabar aktivitas dan kesibukan yang sedang bertugas. Selamat beristirahat untuk Anda yang sedang menikmati waktu beristirahat. Dan juga pendengar, kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada sekitar 9 menit lagi. Dan untuk Anda yang masih bergabung, 0984-22074 atau 0813-54-94-419.

Berdengar dengan tenggarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan acara siaran untuk Anda sepanjang pagi hingga malam hari ini. Untuk edisi siaran hari Minggu 10 Mei 2026 dan siaran kami akan kembali mudara besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dan di gelombang yang sama. Sebelum berpisah, saya Valen Elwan, Bung Sulis dan juga Bung Sugiono di pemancar radio mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat bagi rakan beristirahat dan selamat beraktivitas bagi yang masih beraktivitas. Kita berpisah dan terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air ataupun dimanapun Anda berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini, Senin 11 Mei 2026 dari Jalan Merdeka 74 Nabire. Bersama saya Mega Febriani, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Nabire.

97,6 dan 96,8 MHz RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mega dapat menemani Anda pagi ini ya, di hari Senin 11 Mei 2026, di Nabire Lintas Pagi hingga pukul 11 nanti. Saya akan temani Anda dengan program-program yang telah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Dan kami harap Anda bangun pagi ini dalam keadaan yang baik, yang sehat, yang bugar ya, setelah kemarin mungkin weekend ya bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih Anda, sehingga stamina Anda dan diri Anda ya telah recharge kembali, sehingga hari ini bisa lebih semangat lagi dalam menghadapi segala aktivitas yang Anda lakukan di hari ini. Baik pendengar, di pagi hari ini juga ya, kami akan hadirkan lagu-lagu yang semoga dapat menambah semangat Anda tentunya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Ayah cacam-cacam, sampah pelombohan. Dari jero guma, di latar, di jabo guma juga aduh. Gaya, oi gaya.
2: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai,
1: jangan. Segini-segini
2: manggil wong cantik nih.
1: Ini nah, coba selik. Sampah di mana-mana. Cacam-cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
2: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
1: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
2: Yo, ya siap.

RRI Plus 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar yang baru bergabung sama kami di pagi hari ini ya. Semoga pagi ini Anda bangun dalam keadaan yang baik, sehat, bugar tentunya. Yang baru bangun mungkin bisa sedikit peregangan ya dengan olahraga ya, agar tidak kaku badannya seperti itu. Dan untuk Anda juga pendengar yang sudah bersiap-siap untuk beraktivitas di hari ini, yang mau berjualan atau yang ya ada aktivitas-aktivitas lain ya, semangat tentunya, semangat. Dan semoga segala aktivitas yang Anda lakukan di hari ini berjalan dengan lancar dan sukses, amin. Baik pendengar, di pagi ini selanjutnya kami akan hadirkan siraman rohani agama Kristen ya, yang kali ini baik diisi oleh Pendeta Raden Puji Hartoyo STH. Jadi untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat mengikuti.

Shalom, inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh Pendeta Raden Puji Harto STH, Penyuluh Agama Kristen, Seksi Urusan Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire, melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan pada saat ini berjudul, Selalu Ada Jalan Keluar.

Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, saat ini kami bersyukur karena Engkau terus menolong, melindungi, menyertai kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Saat ini juga kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu, urapi kami semua, pendengar bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam seluruh kebenaran hidup kami setiap waktu. Persiapkan hati kami lalu berfirmanlah di dalam nama Yesus. Amin. Saudara pendengar siaran RII Nabire yang Tuhan Yesus kasihi, siraman rohani saat ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 hingga 31. Namun saya akan membaca ayat 15 hingga 19 dan 26 hingga 31. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Menyeberangi laut Tiberau, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ayat 26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya.

Saudara pendengar siaran RRI Nabire yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kematian anak sulung orang Mesir, Raja Mesir atau Firaun mengusir bangsa Israel keluar dari Mesir. Demikianlah bangsa Israel dibebaskan Allah dari perbudakan di Mesir. Kejadian pasal 12 ayat 31, Allah melepaskan, Allah memerdekakan mereka dari perbudakan dan penindasan. Bangsa Israel keluar dari Mesir dengan membawa banyak barang-barang dari orang-orang Mesir. Mereka keluar dengan senang, gembira, sukacita karena membawa banyak barang menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dalam suasana sukacita itu, suasana gembira itu, tiba-tiba mereka melihat tentara Mesir yang sedang mengejar mereka dengan kereta perang dan pasukan yang besar. Mereka mulai takut, bimbang, ragu, putus asa karena bagi mereka sudah tidak ada lagi jalan keluar. Mereka pasti celaka. Mereka mulai saling menyalahkan, bahkan menyalahkan Musa. Dalam keadaan takut dan putus asa itu, Musa berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikan kepadamu hari ini." Saudara-saudara pendengar siaran RRI Nabire yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan berkata kepada Musa, "Kenapa engkau berseru demikian kepadaku? Kenapa kamu takut, bimbang dan ragu? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat, mereka terus jalan. Allah tidak hanya berjanji, Allah tidak hanya berkata-kata, Allah bertindak. Allah menyuruh malaikatnya bergerak dari depan ke belakang, menghalangi orang Mesir yang mengejar bangsa Israel. Kemudian Allah menyatakan kuasanya yang dahsyat melalui uluran tangan Musa yang diperintahkan Tuhan. Allah membelah laut itu dengan perantaraan angin timur yang kencang. Laut terbelah dan kering. Ini menandakan bahwa Allah berkuasa atas segala yang hidup, atas alam semesta ini. Bangsa Israel melewati laut yang kering sampai di seberang. Tentara Mesir mengejar mereka dari belakang. Dan Allah menyuruh Musa mengulurkan tangannya. Air kembali berbalik dan semua orang Mesir yang mengejar mati tenggelam. Setelah bangsa Israel melihat perbuatan Allah yang besar dan dahsyat, mereka takut pada Tuhan dan percaya. Saudara-saudara pendengar siaran RRI Nabire yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan kita saat ini? Kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Kita telah dibebaskan Allah dari belenggu dan perbudakan dosa, dari kuasa maut melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, dan kita dijadikan ahli waris kerajaan Allah. Saat ini kita sedang diarahkan, dituntun menuju warisan itu. Namun dalam perjalanan kita untuk memperoleh warisan itu, kadang tantangan, persoalan, pergumulan, penderitaan membuat kita bimbang, ragu, takut, putus asa, tidak mampu, dan saling menyalahkan, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Karena bagi kita seakan-akan tidak ada jalan keluar seperti keadaan bangsa Israel saat itu. Saudara-saudara pendengar siaran RRI Nabire yang Tuhan Yesus kasihi, jika tantangan, persoalan, pergumulan, penderitaan terjadi dalam hidupmu, ingat akan firman Tuhan. Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikan kepadamu hari ini. Saudara pendengar siaran RRI Nabire yang Tuhan Yesus kasihi, dalam mengikuti Tuhan, kadang ada pergumulan hidup, penderitaan, tantangan yang terjadi, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, lingkungan, bahkan dalam komunitas atau kehidupan bergereja. Dan hal itu kadang membuat kita seperti tidak mampu, seperti tidak dapat hidup lagi. Bahkan bagi kita, Tuhan, tidak ada jalan keluar. Tapi ingat, seperti Tuhan telah menolong bangsa Israel, Tuhan juga sanggup menolong kita. Selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita tepat pada waktunya. Yang Tuhan mau, tetap percaya kepadanya, tetap bersandar kepadanya, dan terus berseru kepadanya ketika engkau ada dalam persoalan hidup. Percaya Tuhan, dan Tuhan akan menolongmu. Amin.

Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami dan menguatkan kami. Memang dalam perjalanan hidup kami, selalu ada tantangan, pergumulan, penderitaan. Dan itu membuat kami tidak mampu, bahkan kami putus asa. Tapi firman-Mu menguatkan kami, bahwa Engkau selalu menyediakan jalan keluar bagi kami yang percaya kepada-Mu. Kuatkan iman percaya kami, sehingga kami mampu mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu ini, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh pendengar siaran RRI Nabire, di mana saja mereka berada. Yang ada dalam pergumulan hidup, yang ada dalam tantangan hidup, yang ada dalam pencobaan. Tuhan, Engkau melihat keberadaan mereka masing-masing. Engkau menghampiri mereka. Engkau menolong mereka. Berikan jalan keluar bagi mereka dalam segala pergumulan hidup mereka. Sehingga mereka juga merasakan cinta kasih pertolongan Tuhan. Mereka juga akan bersyukur kepada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa menyerahkan pemerintah negara Republik Indonesia. Baik dari pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai di kampung-kampung. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat marifat bagi mereka semua. Bagi setiap para pemimpin. Sehingga dari hikmat marifat yang dari Tuhan, mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kepemimpinan mereka dengan baik. Sehingga ada damai, ada sejahtera, ada keamanan di tengah-tengah dunia ini. Di Indonesia, secara khusus di Provinsi Papua dan Kabupaten Nabire. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa menyerahkan seluruh karyawan-karyawati RRI Nabire dalam tugas dan tanggung jawab mereka, baik dari pimpinan, staf, dan semuanya. Tuhan memberikan hikmat, marifat. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, supaya mereka dapat melakukan tugas penyiaran dengan baik, supaya seluruh masyarakat yang dapat mendengar siaran ini boleh mendapat edukasi, berita, mendapatkan sesuatu yang baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami di hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba mohon perlindungan, penyertaan, dan berkat Tuhan bagi kami semua. Dan hamba mohon pengampunan atas setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Lalu dengarlah setiap ungkapan syukur dan permohonan kami yang hamba bawa, hamba taruh di hadapan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran siraman rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama ya siraman rohani agama Kristen yang diisi oleh Pendeta Raden Puji Hartoyo STH dengan judul Selalu Ada Jalan Keluar. Dan dilanjutkan dengan lagu-lagu rohani Kristen tentunya. Baik pendengar, kami cukupkan sampai di sini ya. Selanjutnya kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi di ruang dengar Anda.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Di tengah permintaan hewan kurban di Nabire yang meningkat, peternak sapi justru menghadapi tantangan berupa kenaikan harga bibit yang berdampak pada biaya produksi dan harga jual.
3: Bervariasi ya Bu, itu kalau biasa ukuran kurban kan 2 tahun lebih lah, yaitu kisaran 18 ada 17,5 tergantung jenis apa sapinya.
2: Menyikapi rencana aksi penyampaian aspirasi oleh kelompok mahasiswa asal Kabupaten Dogiyai, hari ini, Kepala Suku Besar Me meminta seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas keamanan di daerah ini.
4: Keamanan wilayah Provinsi Papua Tengah adalah tanggung jawab kita bersama dan kunci utama agar kehidupan kita tetap berjalan aman dan damai.
1: Itulah di antara informasi yang akan mengisi Buletin Berita Program 1 RRI Nabire, edisi Senin 11 Mei 2026. Bersama saya, Mega Febriani, inilah Warta Berita selengkapnya.
0: Warta Berita, Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Di tengah permintaan hewan kurban di Nabire yang meningkat, peternak sapi justru menghadapi tantangan berupa kenaikan harga bibit yang berdampak pada biaya produksi dan harga jual. Berikut laporan reporter Nur Febriana.
5: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, aktivitas penjualan hewan kurban di Nabire mulai meningkat seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat. Salah satu peternak sapi di Nabire, Bapak Slamet, mengembangkan usahanya dengan memelihara sapi Bali sebagai hewan kurban. Saat ini jumlah ternaknya mencapai sekitar 23 ekor yang dipelihara di 3 lokasi berbeda, salah satunya di kawasan Jalan Poros Wadio. Peningkatan permintaan hewan kurban juga dirasakan oleh peternak sapi seperti Bapak Slamet. Namun di tengah kondisi tersebut, ia menghadapi kenaikan harga bibit sapi yang cukup signifikan. Peternak sapi di Nabire, Bapak Slamet, menjelaskan kisaran harga sapi kurban serta kenaikan harga bibit yang berdampak pada penjualan.
3: Bervariasi ya Bu, itu kalau biasa ukuran kurban kan 2 tahun lebih lah, yaitu kisaran ada yang 18, kalau tak untuk tahun ini ada yang 18, ada 17,5, tergantung jenis apa sapinya. Ada kadang kan yang gemuk atau yang ini kan biasa disesuaikan dengan kondisi ternaknya.
6: Penjualan memang ada peningkatan ya, di samping itu karena apa, untuk mencari bibitnya juga agak susah ini. Bibitnya yang dulu mungkin 9 juta, 10 juta, sekarang sudah sekitar 11, 12 gitu. Jadi itu pun agak susah, makanya sekarang harga sapi untuk korban pun agak naik ya.
5: Kenaikan harga bibit ini menjadi tantangan bagi peternak dalam memenuhi kebutuhan hewan kurban, meskipun permintaan masyarakat terus meningkat menjelang Idul Adha. Peternak pun berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan bibit maupun fasilitas peternakan, guna mendukung pengembangan usaha ke depan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
1: Menyikapi rencana aksi penyampaian aspirasi oleh kelompok mahasiswa asal Kabupaten Dogiyai di Nabire hari ini, Kepala Suku Besar Mei, Melkias Keia, meminta seluruh pihak untuk tetap menjaga kondusivitas keamanan di Ibu Kota Provinsi Papua Tengah. Alih-alih melakukan mobilisasi massa dalam jumlah besar, mahasiswa dihimbau untuk mengedepankan jalur dialog dan audiensi yang bermartabat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Saudila.
7: Menjelang rencana aksi massa yang dijadwalkan berlangsung hari ini di pusat kota Nabire, tensi kesiapan pengamanan mulai ditingkatkan. Namun langkah persuasif justru datang dari tokoh adat. Kepala Suku Besar Me Melkias Keia secara tegas meminta adik-adik mahasiswa asal Kabupaten Dogiyai agar tidak melakukan kerumunan massa yang berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan ketertiban umum di Nabire. Menurut Melkias, penyampaian aspirasi adalah hak demokrasi, namun cara yang ditempuh haruslah santun. Ia menyarankan agar mahasiswa cukup mengirimkan perwakilan untuk melakukan audiensi langsung dengan pihak terkait guna menghindari adanya penyusup atau potensi gesekan di lapangan.
8: Saya selaku Kepala Suku Besar Wilayah Mepago menghimbau
4: dengan tegas agar aspirasi dalam aksi demo oleh mahasiswa siswi Dogiai disampaikan cukup melalui jalur audiensi dan dialog yang bermartabat, guna menghindari kerumunan massa yang berpotensi memicu bentrokan serta mengganggu aktivitas ekonomi maupun mobilitas masyarakat luas. Mari kita jaga situasi Kamtipmas tetap kondusif dengan mendepankan cara-cara yang santun dan penuh kedamaian. Kalaupun aksi, saya minta tidak ada aksi anarkis ataupun provokasi di lapangan, karena keamanan wilayah Provinsi Papua Tengah adalah tanggung jawab kita bersama dan kunci utama agar kehidupan kita tetap berjalan aman dan damai.
7: Selain imbauan kepada mahasiswa, Melkias Keya juga berharap aparat keamanan dapat mengawal jalannya penyampaian aspirasi dengan pendekatan yang humanis agar stabilitas keamanan di ibu kota Papua Tengah tetap terjaga. Arul Saudila melaporkan.
1: Pembentukan tim diskusi kelompok terarah penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana konflik sosial Kabupaten Intan Jaya resmi ditutup. Laporan selengkapnya bersama Jeffrey Panjaitan.
2: Kegiatan pembentukan tim diskusi kelompok terarah penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana konflik sosial di Kabupaten Intan Jaya resmi ditutup oleh fasilitator kegiatan dari ADRA Indonesia usai berlangsung selama 3 hari di Hotel JDF Nabire Papua Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan sejak 6 hingga 8 Mei 2026 merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Intan Jaya melalui BPBD, Dinas Sosial, Kesbangpol, bersama ADRA Indonesia dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi konflik sosial. Penutupan kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan komitmen dari seluruh peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, tokoh masyarakat, tokoh adat, MRP, hingga stakeholder terkait lainnya. Perwakilan ADRA Indonesia, Kelio Pasmuai, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah aktif mengikuti proses diskusi dan penyusunan dokumen selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, dokumen rencana kontingensi ini menjadi langkah penting dalam membangun sistem penanganan konflik sosial yang lebih terstruktur dan terkoordinasi di Kabupaten Intan Jaya. Ia juga mengharapkan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dalam menghadapi situasi darurat akibat konflik sosial sehingga penanganannya dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu.
8: Kalau kita lihat dari histori penetapan status dan bantuan-bantuan kemanusiaan yang turun selama ini, kan harus ada dasar penetapan status darurat, bantuan itu bisa didistribusikan. Tapi ketika ini tidak ada ya. Dokumen rencon ini kan, ini memuat tentang karakteristik, jenis ancaman bencananya, informasi peringatan dininya, lalu indikator-indikator, kenapa itu ditetapkan sebagai sebuah bencana. Ini kan harus dilihat. Jadi dokumen rencon konflik sosial ini berbeda dengan dokumen rencon bencana alam, banjir dan longsor. Dokumen rencana kontingensi untuk banjir dan longsor itu satu yang kita pakai undang-undang 4. Tapi kalau konflik sosial ada dua regulasi yang kita pakai. Maka di sinilah sebenarnya kehati-hatian untuk bagaimana mengintegrasikan, menghubungkan dua regulasi ini menjadi satu sehingga dokumen itu bisa digunakan.
2: Selama pelaksanaan FGD, peserta membahas berbagai potensi risiko konflik sosial, pemetaan ancaman, strategi penanganan darurat, hingga pembagian peran antar instansi dalam situasi kebencanaan sosial. Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan sinergi antar lembaga dan stakeholder terus terjalin demi menciptakan stabilitas keamanan dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
1: Warta berita ini disiarkan oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat

0: Suara Widaerah Provinsi Papua Tengah yang akan diberangkatkan menuju Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesta Rawi 14 Nasional 2026 di Kabupaten Manokwari, Papua Barat diperkirakan mencapai sekitar 261 orang dan dijadwalkan bertolak menuju Manokwari menggunakan transportasi laut. Sekretaris Umum LPPD Provinsi Papua Tengah, Pendeta Samuel Didinaya, MTH, dalam keterangannya Minggu 10 Mei 2026 menjelaskan bahwa LPPD Papua Tengah terus mematangkan persiapan teknis termasuk finansial kontingen serta terus melakukan monitoring latihan masing-masing LPPD di tiga daerah yakni Nabire, Mimika, dan Kabupaten Puncak sebagai upaya memastikan kesiapan maksimal kontingen Papua Tengah. Mengingat semakin dekatnya waktu keberangkatan, lanjut kata Pendeta Didinaya, pengurus LPPD bekerja lebih ekstra, terutama terkait kebutuhan teknis peserta, meliputi peserta lomba, ofisial, tenaga kesehatan, keamanan, hingga pihak terkait lainnya, sehingga diharapkan dari masing-masing LPPD Kabupaten agar dapat mendukung keberangkatan kontingen masing-masing.
1: Untuk transportasi tiket, itu yang arahan dari Ketua Umum di LPPD Provinsi Papua Tengah, karena keterbatasan biaya, kita ajukan seperti ini, tapi yang dilihat seperti ini sesuai dengan esensi. Jadi kita dari LPPD Provinsi Papua Tengah juga berharap teman-teman di LPPD Kabupaten, yaitu Nabire, Mimika, dan Puncak juga dapat membantu dalam hal ini sedikit pergi dan nanti hal-hal yang bisa kami bantu akan kami bantu dari Provinsi Papua Tengah. Terkait dengan baju-baju des yang akan digunakan terstampil itu seperti kesepakatan bersama dalam beberapa rapat termasuk rapat koordinasi bersama di tanggal 30 Maret kami sudah sepakat bahwa akan ditanggung oleh LPPD Provinsi. Terkait dengan akomodasi di Nabire ketika tim dari Timika dan Puncak tiba di Nabire tanggal 13, kami juga sudah menghubungi beberapa homestay yang kita lihat layak, bersih, tapi juga tidak menutup kemungkinan ini dari LPPD Provinsi Papua Tengah akan menyurati ke Korem 123 Nabire untuk ada venue yang bisa disiapkan tempat penginapan begitu terkini yang mungkin baru dibangun pasti kami akan menurut tujuannya supaya menekan biaya.
0: Pada kesempatan itu ia juga menegaskan bahwa pentingnya kesiapan teknis seluruh peserta dan perangkat pendukung mulai dari akomodasi, konsumsi maupun transportasi selama pelaksanaan Pesta Rawi Nasional di Manokwari.
1: Mengenai akomodasi di Manokwari di sana juga sesuai dengan apa yang sudah diatur di Turki disepakati bersama oleh LPPD yang lama, yang pengusaha lama yang sudah didemosinya dan diganti dengan kami yang baru, di sana sudah ada tempat yang baik untuk teman-teman peserta menginap dan kita kebetulan di sana juga anak Tuhan yang punya, jadi sekali dibayar itu sudah, mau tinggal mau tambah berapa hari pun tidak masalah, hanya kita lihat dari, kita juga siapkan makan dan minum selama mereka di sana, tapi juga keamanannya dan juga kesehatan, jadi kita juga dalam penelitian kita juga ditunggu oleh baik itu tim medis, tapi juga ada pihak keamanan yang akan berserta dengan kontingen Manokwari. Untuk kali ini memang kami terus membangun komunikasi dengan para pengurus LPPD di masing-masing kabupaten. Untuk Kabupaten Puncak, mereka fokus latihannya di Mimika. Mereka fokus latihan sama dan mereka memang berharap supaya kami dari LPPD Provinsi hadir untuk melihat secara langsung kesiapan mereka. Begitu pula dengan mereka di Mimika yang tadi sudah kita nanti dalam waktu dekat, entah besok, kami sudah utus tim ke sana untuk melihat dan juga membangun komunikasi yang intens dengan mereka sampai bagaimana kesiapan-kesiapan mereka di sana.
0: Pendeta Didinaya juga menjelaskan bahwa persiapan intensif ini bertujuan agar para peserta siap dan tampil maksimal. Ia juga mengingatkan seluruh pengurus, baik di LPPD Provinsi maupun LPPD Daerah, untuk terus melakukan komunikasi, koordinasi, dan tetap semangat. Lebih khusus, bagi seluruh peserta, diharapkan untuk tetap semangat menjalankan latihan dengan penuh komitmen dan disiplin, serta dapat menjaga diri, kesehatan, fisik maupun mental masing-masing. Robi Vanindi melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 80 jemaah haji asal Kabupaten Nabire resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci dan tergabung dalam kloter UPG-27 Embarkasi Makassar hari Minggu kemarin. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Nabire, Putra Aminuddin, menjelaskan bahwa para jemaah diberangkatkan melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Jeddah pada tadi malam pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dalam susunan kloter 27 Embarkasi Makassar, tercatat jemaah berasal dari beberapa daerah di Papua, yakni Kabupaten Bovendigul sebanyak 3 jemaah, Kabupaten Jayapura 3 jemaah, Kabupaten Jayawijaya 3 jemaah, Kabupaten

0: Rom 18 jemaah, Kabupaten Nabire 80 jemaah, Kabupaten Sarmi 1 jemaah, Kabupaten Waropen 13 jemaah, Kabupaten Kepulauan Yapen 37 jemaah, dan Kota Jayapura sebanyak 231 jemaah. Selain itu, kloter tersebut juga didampingi petugas haji yang terdiri dari TPHI 1 orang, TPIHI 1 orang, TKHI 1 orang, serta paramedis 1 orang. Prosesi pelepasan keberangkatan jemaah turut dihadiri pemerintah daerah Kabupaten Nabire yang diwakili oleh Lahalim Esos bersama Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Nabire, Putra Amiduddin Eskom MM. Pemerintah daerah dan pihak Kementerian Haji berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik hingga kembali ke tanah air. Pendengar, lapas kelas 2B ke Nabire terus menunjukkan keseriusannya dalam memerangi peredaran narkotika di lingkungan pemasyarakatan. Sebagai tindak lanjut nyata dari ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan halinar, pihak lapas menggelar tes urin secara mendadak pada Jumat 8 Mei lalu. Kalapas Dodi Wijaya memastikan bahwa warga binaan dan pegawai lapas Nabire bersih dari narkoba. Setelah melalui proses pemeriksaan sampel urin yang dilakukan secara transparan, tim medis menyatakan bahwa seluruh hasil pemeriksaan adalah negatif dan tidak ditemukan adanya indikasi penggunaan zat narkotika maupun obat-obatan terlarang lainnya.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
2: Dini hari nanti secara umum.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, di tengah permintaan hewan kurban di Nabire yang meningkat, peternak sapi justru menghadapi tantangan berupa kenaikan harga bibit yang berdampak pada biaya produksi dan harga jual. Menyikapi rencana aksi penyampaian aspirasi oleh kelompok mahasiswa asal Kabupaten Dogiyai di Nabire hari ini, Kepala Suku Besar Mei meminta seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas keamanan di daerah ini. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda melintir berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini nih yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya korupsi nih hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar ya, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana nih kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
4: Iya, sayang.
3: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
4: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
3: Panas, Ma.
4: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
3: Sejuk, Ma.
4: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
3: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
4: Apa coba?
3: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

97,6 dan 96,8 MHz RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada ya, baik yang mendengarkan kami melalui radio Anda maupun RRI digital. Selamat pagi, selamat hari Senin ya. Semoga di hari ini segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Untuk mama-mama yang lagi berjualan di pagi ini, saya ucapkan semangat dan semoga jualannya laris manis ya. Untuk Anda juga ingin pergi, mungkin pagi ini pergi melaut, untuk papa-papa, pace, mace juganya ya, semoga hari ini segalanya lancar ya, hasil lautnya juga banyak. Dan pendengar, ada Project Pop dengan I Still What You Know Did When You Bohong. Dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 6 lebih 42 waktu Indonesia Timur. Tadi baru saja kita ikuti Warta Berita Daerah Pagi yang diproduksi oleh RRI Nabire. Dan selanjutnya di Opini Publik sesi pertama ini, saya ingin membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, menyampaikan pendapat, mungkin ada opininya atau ada laporan-laporannya mengenai fasilitas publik, pelayanan publik, sarana, prasarana, maupun kebijakan publik yang ingin Anda sampaikan atau yang ingin Anda keluhkan ya, bisa langsung saja di bergabung bersama kami di 0984-22074 ataupun melalui line WhatsApp kami di 0813-5494-419. Di hari Senin ini ya, mungkin banyak aktivitas yang akan kita lakukan setelah kemarin libur ya. Di Sabtu Minggu kita menghabiskan akhir pekan dengan bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih Anda. Dan di hari ini segala pekerjaan yang menunggu untuk dikerjakan ya, semoga tetap semangat tentunya mengawali hari ini. Jangan lupa sarapan ya, dan sarapannya juga dengan pola makan yang seimbang ya. Jangan terlalu banyak karbohidrat tentunya, karena biasanya kalau udah terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat di pagi hari itu kita akan lemas dan ngantuk biasanya. Jadi perbanyak protein tentunya di pagi ini agar energi Anda juga lebih maksimal. Baik, masih bersama saya Mega ya di Opini Publik sesi pertama. Nanti saya akan kembali hadirkan dan membuka line telepon untuk Anda. Tapi sambil menunggu atensi dari Anda, kali ini satu lagu dari Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu, spesial untuk Anda.

0: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Mulai udah diam, mentang-mentang cantik.
3: Kenapa sih?
2: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
3: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
2: Awas aja ya.
3: Terus?
2: Mau diapain? Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
3: Eh, itu bullying namanya.
2: Apa?
3: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
2: Wow. Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul. Hey.
3: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
2: Oh.
3: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
3: Heboh. Yeay. Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan. Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh.
3: Nah, itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
2: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Dan pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami ya, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Semangat pagi, selamat hari Senin ya. Semoga segala aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yang sedang bersiap-siap mau pergi kerja ya, ya persiapkan diri Anda tentunya dengan baik, dengan baterai yang full hari ini ya, karena mungkin hari ini Anda akan lumayan sibuk ya, setelah beberapa hari mungkin ya weekend ya. Kalau weekend kan biasa kita lebih santai. Nah, hari ini kita harus lebih semangat tentunya menjalankan segala aktivitas yang harus kita lakukan, yang menjadi tanggung jawab kita di hari ini. Baik pendengar, di opini publik sesi pertama masih saya buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk menyampaikan mungkin ada keluhan ataupun opini dan pendapat Anda mengenai segala fasilitas, sarana-prasarana, pelayanan publik, kebijakan publik, ya apapun yang ingin Anda sampaikan. Tentunya dengan bahasa yang santun, yang baik, karena kita didengarkan di seluruh negeri. Dan silakan di 0984220074 ataupun di 0813-5494419. Dan dalam warta berita daerah pagi tadi juga reporter kami telah menyampaikan mengenai menjelang rencana aksi ini, penyampaian aspirasi oleh mahasiswa Dogiyai di Kabupaten Nabire. Nah, Kepala Suku Besar Mei wilayah Mepago Melkias Kiai ini mengeluarkan imbauan penting demi menjaga stabilitas keamanan di ibu kota Provinsi Papua Tengah ini. Dan Melkias Keia ini meminta agar mahasiswa yang berada di kota studi Nabire mengedepankan jalur audiensi dan dialog melalui perwakilan koordinator ketimbang melakukan aksi turun ke jalan dengan massa yang besar. Jadi beliau mengatakan aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan ini cukup melalui audiensi saja dan dialog saja, yang tentunya bermartabat oleh perwakilan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah dan legislatif. Menurutnya juga langkah ini sangat penting ya untuk meminimalisir resiko gesekan di lapangan yang dapat mengganggu aktivitas publik. Dan lebih lanjut juga tokoh sentral masyarakat Mei ini mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Ia menekankan pentingnya cara-cara yang santun dan menjunjung tinggi nilai kedamaian. Menutup keterangannya, Melkias Keia ini mengingatkan bahwa keamanan di Nabire sebagai jantung Papua Tengah ini merupakan tanggung jawab yang kolektif, tanggung jawab kita bersama. Keamanan adalah kunci utama agar roda kehidupan masyarakat, baik secara sosial maupun secara ekonomi, ini dapat terus berjalan tanpa rasa was-was. Ya, kita berharap ya, semoga apa yang dianjurkan, apa yang disarankan oleh Kepala Suku Mei ini, Bapak Melkias Keia ini dapat dipatuhi dan dapat didengarkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya di hari ini. Dan kita berharap juga kondisi aman, kondusif, tidak terjadi apapun ya. Dan pendengar, sambil menantikan warta berita nasional yang kami relay dari Pro 3 Jakarta, nanti kami akan hadirkan lagi opini publik sesi kedua untuk Anda. Tapi sebelumnya satu lagu dulu. Kali ini lagu yang penuh semangat di pagi hari ini dan semoga juga dapat menambah semangat Anda. Ada Silon Seven, Melompat Lebih Tinggi.

pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya, pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 11 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, menegaskan Polri harus menjadi institusi yang dicintai masyarakat. Karena itu para calon perwira diminta membangun karakter, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Informasi mancanegara, ASEAN menyatakan keprihatinan serius terhadap situasi di Timur Tengah di tengah perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Pernyataan itu disampaikan para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, dilansir dari Anadolu, Sabtu 9 Mei 2026. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Hercules mempertahankan gelar juara F1000 meter Indonesia's Horse Racing Piala Raja Mangkunegaran dan Triple Crown Series 2. Kuda dari Manglayang Stable ini menjadi juara setelah mengalahkan pesaing terdekatnya, Putri Lembayung, yang kembali meraih juara 2.

0: Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya bersama dengan Bayu Nurlete berikut ini.
1: Setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
2: Ya saat ini juga tidak ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu.
3: Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
4: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini yaitu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
3: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
5: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
3: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai, kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
5: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
3: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
5: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
3: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
6: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, Pulau Terluar.
3: Ya.
6: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor camat.
3: Ya, saat ini kan sudah dilakukan pengumpulan bantuan sembako dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
6: kami rasakan kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar seperti kami adalah Pulau Miangas. Ya, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut mendesak penegakan hukum yang tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
7: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
8: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasti.
7: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
8: Yang lain juga mawas diri untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
7: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pamudi melaporkan.
0: Meninggalnya seorang remaja pasca melahirkan karena korban kekerasan seksual yang dilakukan pensiunan guru menambah daftar baru kasus angka kematian ibu atau AKI di Kabupaten Sragen. Dinas Kesehatan Sragen mencatat sepanjang 2026 telah terdapat 5 kematian ibu pasca melahirkan yang dominasi kasus preeklampsia. Mulato Isyan dari RRI Surakarta melaporkan.
9: Istilah kehamilan yang tidak diinginkan,
10: ya.
9: Tentu saja kami juga tahu teman-teman kami di puskesmas juga sudah tetap dilayani sama dengan pembelian dengan 12T, sudah standar ya, itu sudah standar.
11: Kasus kematian ibu di Kabupaten Sragen kembali mencatatkan rapor merah di awal tahun 2026. Kasus terbaru yang memicu keprihatinan mendalam adalah meninggalnya Bunga, nama samaran, remaja berusia 17 tahun yang mengembuskan napas terakhir pasca melahirkan bayi laki-laki. Tragedi itu menjadi kian kelam karena Bunga merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh SR, 61 tahun seorang pensiunan guru. Meski sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit rujukan, nyawa remaja itu tak tertolong akibat komplikasi preeklampsia. Ketua Tim Poksur Kegak Gizi Bidang Kesmas Dinkes Sragen Norma Irmawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal mengawal kehamilan Bunga.

0: pun kasus di Puskesmas Semberejo, Miri, dan Seragen Kota karena preeklamsia, kemudian di Puskesmas Ngerampang karena tumor otak, serta Puskesmas Gundang karena pendarahan.
1: Dan untuk kasus yang kota ini sebenarnya kami secara dari segi kesehatan, tugas kami mengawal. Ya. Mengawal bagaimana ibu ini bisa melahirkan dengan selamat, bayi selamat. Ini kan situ. Walaupun dengan apapun kondisinya, walaupun tidak punya suami, dan kan fokus kami ke situ, mengawal. Kan sudah terjadi ya. Ya. Kalau dari segi pencegahan tentu kami banyak upaya yang kami lakukan selain, supaya Mbak Isol jangan hamil di usia masih remaja kan.
0: Di tengah duka, secercah harapan muncul bagi bayi laki-laki yang ditinggalkan Bunga. Sempat muncul dilema mengenai pengasuhan karena kondisi keluarga yang terguncang. Pihak Dinkes pun telah berkoordinasi dengan Dinas P3AP 2KP untuk langkah perlindungan anak. Ketua UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Kabupaten Sragen Diah Nur Sari mengatakan awalnya ada opsi dibawa ke panti sosial, namun setelah melalui rembukan keluarga yang dikawal bidan desa dan kader diputuskan bayi tersebut dirawat oleh keluarganya.
2: Kalau terkait dengan bayi dari anak korban ya, itu nanti adalah pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku itu adalah menjadi tanggung jawab keluarga. Jadi ini saat ini ikut bapaknya korban atau statusnya adalah kakeknya.
0: Terkait fenomena kehamilan tidak diinginkan KTD pada remaja, Dinkes Sragen mengakui adanya kendala psikologis di lapangan. Banyak remaja cenderung bersembunyi atau baru memeriksakan diri saat usia kandungan sudah besar karena malu. Dinkes terus menekankan kepada para bidan dan kader untuk menjaga kerahasiaan identitas pasien agar tetap mau mengakses layanan kesehatan. Meskipun upaya medis telah diupayakan maksimal, kasus Bunga menjadi pengingat pahit tentang dampak nyata kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang berujung pada hilangnya nyawa ibu muda. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
3: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, belum lama ini menggelar pertemuan dengan Pertamina dan pengelola SPBU. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa adanya penambahan kuota BBM dan SPBU menambah jam operasional sehingga hasilnya tidak ditemukan lagi antrian sepanjang 1 km. Semua SPBU telah kembali normal melayani pengisian BBM. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Kesimpulan kami, semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan, tadi yang misalkan yang menjual bagaimana cara atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
5: Wali Kota Palangkaraya Fair Nafarin belum lama ini menggelar rapat bersama pihak Pertamina guna membahas penanganan antrean panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya dalam sepekan terakhir ini. Hasilnya, antrian panjang tidak lagi terjadi. Bahkan masyarakat sudah mulai tenang dan merasakan mendapatkan BBM dengan mudah. Fairit mengatakan, langkah penambahan pasokan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mengurangi kepadatan antrian kendaraan di SPBU yang sempat meresahkan masyarakat.
4: Masalah pengiriman dan lain hal, itu Pertamina sudah meyakini, sudah menjamin, jadi normal itu. Setiap pom bensin tadi dimaksimalkan seluruhnya, apa dari nozzle mau display, single ataupun double, maksimalkan. Masalah gatur kami membantu. Mohon tadi yang tetap jam 12 sampai jam 1 dini hari ya, sampai jam 1 dini hari itu semua. Kemudian yang 24 jam diusahakan sudah ada 1 ditambah 3, jadi 4 totalnya. Jadi kalau kesimpulan kami, pengecer tadi, masalah pengecer dan lain hal, kesimpulan kami semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan, tadi yang misalkan yang menjual pengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
5: Selain meminta tambahan stok, Pemko Palangkaraya juga mendorong SPBU memperpanjang jam operasional pelayanan. Jika sebelumnya sebagian besar SPBU tutup pada malam hari, kini operasional diperpanjang hingga pukul 1 dini hari untuk melayani masyarakat yang masih antri. Tidak hanya itu, jumlah SPBU yang beroperasional selama 24 jam juga ditambah. Dari sebelumnya hanya beberapa titik, kini terdapat 3 SPBU di Palangkaraya yang melayani masyarakat selama 24 jam penuh guna mempercepat distribusi dan mengurai antrian panjang. Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina wilayah Kalimantan Bagas Wicaksono memastikan kondisi suplai BBM di wilayah Palangkaraya dalam keadaan aman. Pihaknya terus melakukan distribusi secara maksimal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Bagas juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik buying atau membeli BBM.
6: Harapan kami sih secepatnya, kami terus monitoring Bapak Ibu, stok dari pagi hingga malam tetap kami monitoring. Terus kami salurkan gitu ya kepada masyarakat, sehingga harapan kami dari masyarakat juga ada kesadaran bahwasanya sebenarnya tidak ada pengurangan stok, sebenarnya tidak ada gitu. Cuma mungkin

0: diimbau kepada masyarakat bahwasanya pembelian dari masyarakat lah yang harus dikontrol seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari atau mungkin beberapa. Kami dari mengimbau dari Pertamina tidak akan, belum ada statement bahwasanya Pertamax akan diberikan barcode, tidak ada.
1: Secara berlebihan, ia menegaskan bahwa kondisi pasokan saat ini normal dan masyarakat diminta membeli BBM seperlunya sesuai kebutuhan agar distribusi tetap berjalan lancar dan merata. Edi Suroso melaporkan.
2: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satu upaya dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Anu Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30.000 dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
4: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya. Sebelum Idul Adha.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
5: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
3: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Anu Kusuma melaporkan.
2: Bulog Cabang Kediri terus berupaya meningkatkan serapan beras di kalangan petani untuk mengamankan persediaan bahan pangan bagi masyarakat. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
6: Hingga saat ini, Bulog Cabang Kediri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Blok Cabang Kediri, Harisun. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88.000 ton. Dan angka ini diakui cukup untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri Kota Kabupaten dan juga Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan ke depan.
7: Insya Allah kami akan terus menyerap, sampai hari ini pun kita masih menyerap gabah beras dari petani. Otomatis secara akumulasi pasti akan bertambah terus seperti itu.
8: Ini sampai nyewa berapa gudang?
7: Ini kita sudah nyewa kurang lebih ada 12 gudang. 12 dengan gudang kapasitas ya, kurang lebih 23.000 ton ya. Karena kita memang sudah diperintahkan karena sudah overload terhadap stok beras yang cukup besar ini. Seperti itu. Kami itu ada treatment ya, dan treatment untuk beras ini per satu bulan itu ada spraying. Nanti per tiga bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini beras itu disungkup, plastik berat. Habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka.
6: Sebelumnya, saat meninjau stok beras bulog di gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen pembayaran beras dari bulog Kediri.
9: Sirkulasi yang ada di bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan sudah menurun-menurun. Jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang nih. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik supaya mutunya juga tidak turun. ini juga dipikirkan sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
6: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras bulog mulai mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
2: Stok hewan kurban di Kulon Progo untuk Idul Adha tahun 2026 dan bagaimana kesiapan dari stok hewan kurban tersebut, Harun Susanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
10: Dan layanan kami dengan beberapa SPK yang siap mendampingi pembeli dengan daftar harga yang sudah tertera di dalam buku ini, setiap customer atau pembeli bisa melihat harga langsung, okay? Dan harga itu sudah termasuk pelayanan, perawatan sampai dengan pengiriman ternak sampai H-1.
11: Stok sapi di Kulon Progo dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kurban tahun ini. Berbagai jenis sapi tersedia bagi masyarakat yang ingin berkurban. Pemilik unit dagang Mulia Selamat Sentolo, Olan Sualan menyediakan berbagai jenis sapi kurban, mulai dari limosin, simental, hingga sapi Bali. Untuk memenuhi permintaan masyarakat, ada lebih dari 200 ekor sapi yang disiapkan. Sapi-sapi tersebut didatangkan dari Gunung Kidul, Kebumen hingga Bali dengan bobot mulai dari 300 hingga 500 kg. Harga yang ditawarkan antara 20 juta hingga 30 juta per ekor tergantung jenis dan ukuran.
10: Di tahun 2026 ini kandang ternak kami menyediakan hewan ternak sapi khususnya kurang lebih 100 sampai 200 ekor dengan jenis sapi limosin, sapi simental, sapi Jawa PO, dan juga ada sapi Bali. Dan dengan harga mulai dari 20 juta sampai dengan 30 juta sudah kita siapkan.
11: Sebelumnya, Kepala Kantor Kemenag Kulon Progo Wahib Jamil mengatakan pihaknya melakukan pembekalan kepada masyarakat tentang tata cara penyembelihan halal. Kerjasama juga dijalin dengan dinas terkait tentang pemilihan hewan kurban yang aman dan juga sehat.
12: Kemudian bekerja sama dengan dinas peternakan atau pertanian dalam hal ini agar nanti di dalam pemilihan untuk hewan kurban itu terhindar dari berbagai penyakit-penyakit yang sangat membahayakan untuk dikonsumsi.
11: Wahib Jamil berharap kurban tahun ini berjalan dengan lancar. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI, Trusmudara untuk Indonesia.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 dan 96,8 MHz RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda nih pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, sehat, tidak kurang apapun. Dan untuk Anda yang mungkin sedang dikasih ujian dengan sakit di hari ini, semoga penyakit Anda segera sembuh ya, segera pulih seperti sedia kala. Baik pendengar, di opini publik sesi kedua kali ini saya akan buka kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan opininya, keluhannya, mungkin ada pendapat Anda mengenai pelayanan publik, fasilitas publik, sarana, prasarana, kebijakan publik, ya apapun yang ingin Anda sampaikan, tentunya dengan bahasa yang santun ya, karena kita didengar di seluruh negeri ini. Jadi silahkan untuk Anda yang ingin bergabung di 0984-22074 ataupun melalui line WhatsApp kami di 0813-5494-419. Sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat ya, selamat Senin, semangat di hari ini. Semoga segala aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar, yang kerja ya semoga terus semangat di hari ini, karena mungkin kemarin di akhir pekan santai ya, berkumpul bersama keluarga sudah merecharge energinya, sehingga hari ini Anda tetap dan lebih semangat lagi tentunya. Untuk mama-mama yang sedang berjualan ya, semoga jualannya laris manis Tanjung Kipul hari ini. Dan untuk pace-pace yang ingin pergi melaut di hari ini juga mungkin saya ingin ucapkan semangat. Semoga hasil lautnya melimpah ruah ya, dan menjadi rezeki yang berkah untuk Anda dan sekeluarga. Baik mendengar, sambil menunggu atensi dari Anda dalam opini publik sesi kedua ini, saya hadirkan dulu satu lagu dari, ya lagu ini dipopulerkan oleh Chrisye, kali ini di cover oleh Elfrata, Aku Cinta Dia, spesial untuk Anda.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih.
1: Masa beli minuman nggak dikasih sedotan?
0: Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hei, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Saudaraku, saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
4: Saya keriting.
5: Saya hitam.
6: Saya sipit.
7: Saya muslim.
8: Saya Nasrani.
9: Saya Buddha.
10: Saya Hindu.
11: Saya Indonesia.
3: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
12: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
13: Perbedaan budaya.
14: Perbedaan bahasa.
12: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
3: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
12: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
3: Masihkah kita mengingkari itu?
15: Kami NKRI.

Mendengar kembali bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, menyampaikan keluhan, opini ataupun pendapat Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana, kebijakan publik atau pelayanan publik yang ada di Nabire ya, silahkan di 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital ya. Semangat di hari ini, di hari Senin. Udah pertengahan bulan Mei, tidak terasa. Dan bulan Mei ini ternyata banyak tanggal merah ya. Jadi mungkin ya ini adalah bulan yang difavoritkan banyak orang karena banyak tanggal merahnya, banyak hari-hari liburnya. Dan juga pendengar, di hari ini mungkin banyak hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang harus Anda jalankan ya. Semoga segala aktivitas yang Anda ingin lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan pendengar, masih di opini publik sesi kedua, tadi dalam Warta Berita Daerah Pagi juga telah disampaikan ya oleh reporter kami menjelang rencana aksi ini, penyampaian aspirasi di hari ini oleh mahasiswa Dogiyai di Kabupaten Nabire. Kepala Suku Besar Mei Wilayah Mepago, Melkias Keya, itu mengeluarkan himbauan penting demi menjaga stabilitas keamanan di ibu kota Provinsi Papua Tengah. Nah, Melkias Keya meminta agar mahasiswa yang berada di kota studi Nabire ini mengedepankan jalur audiensi dan dialog melalui perwakilan koordinator ketimbang melakukan aksi turun ke jalan dengan massa yang besar. Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan hari ini cukup melalui audiensi dan dialog yang bermartabat tentunya oleh perwakilan kepala pihak berwenang ya. Atau oleh perwakilan kepada pihak berwenang, dalam hal ini pemerintah dan legislatif, ujar Melkias Keyai kepada awak media Minggu 10 Mei 2026. Menurutnya ini adalah langkah yang sangat penting untuk meminimalisir resiko gesekan di lapangan yang tentunya nanti dapat mengganggu aktivitas publik. Lebih lanjut juga, tokoh sentral masyarakat Mei ini, pendengar, mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk bersama-sama kita menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Ia menekankan pentingnya cara-cara yang santun dan menjunjung tinggi nilai kedamaian. Dan menutup keterangannya, Melkias Keyai ini mengingatkan bahwa keamanan di Nabire sebagai jantung Papua Tengah merupakan tanggung jawab kolektif, ya, tanggung jawab kita bersama. Dan keamanan adalah kunci utama agar roda kehidupan masyarakat, baik secara sosial maupun secara ekonomi, ini dapat terus berjalan tanpa rasa was-was. Kalaupun ada aksi, ya, beliau meminta tidak ada aksi yang anarkis ataupun provokasi di lapangan. Ya, kita berharap segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, ya, sesuai dengan harapan dari tokoh sentral masyarakat Mei ini, Bapak Melkias Meya. Dan pendengar, ya, nanti di pukul 8 kami hadirkan untuk Nabire Menyapa. Hari ini tidak dapat berlangsung ya, jadi kami akan hadirkan musik dan informasi untuk Anda. Dan kali ini ada Toton Karibo, Ambon Manise featuring Novia Bahmit, spesial untuk Anda.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rere Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi mendengar ya, untuk kalian yang baru bergabung bersama kami di pagi ini, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat pagi untuk kalian yang sedang berangkat pergi ke kantor atau pergi beraktivitas di hari ini ya, semangat tentunya. Semoga segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar. Untuk mama-mama yang berjualan juga ya, semangat mama-mama, semoga jualannya laris hari ini ya. Dan semangat juga untuk adik-adik yang pastinya sudah pergi sekolah ya, sudah masuk nih jam segini. Semoga segala aktivitas, segala hal-hal yang kita lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Di musik dan informasi pagi ini pendengar ya, karena Nabire menyapa tidak kami hadirkan, tidak berlangsung. Nanti saya akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda diiringi dengan lagu hiburan. Seperti yang berikut ini ada Sila on 7 Radio spesial untuk Anda. Dari

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Dari mana pagi-pagi nih Mak Cik Joya?
2: Nih ha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
2: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi ya, masih di musik dan informasi. Tadi satu lagu dari Richard Bless sejauh ini, dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 8 lebih 16 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Bareskrim Polri ini membongkar praktek judi online jaringan internasional di wilayah Jakarta Barat pada Sabtu 9 Mei 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 321 warga negara asing saat menjalankan aktivitas perjudian online. Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko ini menyebut pengungkapan ini bagian dari implementasi program Astacita Presiden. Penegakan hukum dilakukan terhadap praktik perjudian online lintas negara ya, yang semakin berkembang dan terorganisir. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah gedung kawasan Jakarta Barat, dan laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti Bareskrim Polri melalui proses penyelidikan mendalam di lokasi. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wira Satya Tripura juga menjelaskan, penyidik menemukan praktek perjudian yang dilakukan secara terorganisasi. Aktivitas tersebut juga melibatkan ratusan warga negara asing dari berbagai negara di Asia. Sebanyak 321 orang ini diamankan dalam proses operasi tersebut, dengan mayoritas ini berasal dari Vietnam dan Tiongkok. Selain itu juga terdapat pelaku ini dari Laos, Myanmar, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Dan berdasarkan pemeriksaan sementara, para pelaku diketahui telah beroperasi selama kurang lebih 2 bulan terakhir. Polisi juga menemukan sekitar 75 domain dan situs yang digunakan sebagai sarana perjudian online. Selain mengamankan pelaku, pendengar, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti ya, dan barang bukti itu meliputi paspor, handphone, laptop, komputer hingga uang tunai di berbagai mata uang. Sementara itu, Sekretaris NBC Interpol Divhub Binter Polri Brigjen Pol Untung Widiatmoko ini menyoroti pergeseran kejahatan cyber ke Indonesia. Fenomena tersebut terjadi setelah penertiban perjudian online di sejumlah negara Asia Tenggara. Dan saat ini pendengar, Bareskrim Polri masih terus melakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap jaringan perjudian tersebut. Penyidikan juga didalami ya oleh pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam operasi perjudian online internasional. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui portal resmi kami di rri.co.id. Baik, kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Ada Tonton Karibo, Ora Urus, spesial untuk Anda.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Yes!
6: Apa sih yes?
5: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
6: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
5: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
6: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
5: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Anda kembali bersama kami pendengar di RRI Pos 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Semangat di hari ini ya, walaupun hari Senin. Mungkin di hari ini juga banyak hal-hal yang ingin Anda lakukan, aktivitas-aktivitas yang mungkin akan menyita kesibukan kita di hari ini. Tapi tetap semangat tentunya, jangan sampai kendor semangatnya. Baik pendengar, kami lanjutkan ya dengan musik dan informasi. Polri memindahkan 321 warga negara asing atau WNA yang diamankan dalam pengungkapan kasus perjudian daring atau judi online jaringan internasional di Jakarta Barat ke sejumlah kantor imigrasi. Nah, hal ini dilakukan guna menjalani pemeriksaan lanjutan. Ya, Karo Penmas Divhumas Polri Truno Yudo Wisnuandiko ini mengatakan pemindahan tersebut merupakan bagian dari pendalaman kasus sekaligus penguatan koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara. Menurutnya juga langkah tersebut bertujuan untuk mempercepat pemeriksaan administrasi keimigrasian, pendalaman identitas, hingga penelusuran kemungkinan keterlibatan para WNA dalam jaringan perjudian online internasional yang beroperasi di Indonesia. Proses ini masih terus berjalan secara berkelanjutan dan simultan tentunya, termasuk koordinasi dengan pihak imigrasi dalam rangka pemeriksaan lanjutan. Polri juga menegaskan, penegasan perkara dilakukan secara terintegrasi bersama instansi itu terkait. Bersama instansi yang terkait, ya termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk memastikan aspek pidana maupun pelanggaran keimigrasian ditangani secara menyeluruh. Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap praktik perjudian online jaringan internasional di wilayah Jakarta Barat. Polri juga mengamankan ratusan WNA dari berbagai negara yang diduga terlibat dalam operasi judi online tersebut. Pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari upaya aparat untuk penegak hukum memperkuat pemberantasan perjudian online lintas negara yang semakin kompleks, di mana mereka diduga memanfaatkan jaringan internasional serta teknologi digital. Jadi selain proses pidana, kepolisian juga mendalami kemungkinan pelanggaran izin tinggal serta penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh para WNA yang diamankan dalam proses operasi tersebut. Dan pendengar, informasi selengkapnya tentunya dapat Anda akses melalui rri.co.id. Ada Run, Jadi Gila, spesial untuk Anda.

0: saya tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabe gendut, Syabe gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Salma Salsabil dengan Bunga Hati ya. Dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 8.54 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat hari Senin ya, selamat beraktivitas di hari ini. Semoga segala aktivitas yang kita lakukan di hari ini berjalan lancar ya, tidak menyurutkan semangat kita, walaupun ini ya kata orang ya, hari Senin adalah hari yang dihindari semua orang, tapi tidak bisa begitu, karena hari Senin haruslah menjadi hari yang penuh semangat, penuh gairah untuk mencari rezeki ya, mencari nafkah untuk keluarga di hari ini. Dan semoga juga segala hal-hal yang Anda rencanakan, segala list-list yang sudah Anda buat tadi malam, apa-apa saja yang ingin Anda lakukan di hari ini, semuanya dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi hingga pukul 11 nanti ya. Dan tentunya diiringi dengan lagu-lagu hiburan untuk menemani pagi Anda. Dan semoga juga lagu-lagu yang kami hadirkan menambah semangat Anda untuk beraktivitas di pagi hari ini. Baik pendengar, kali ini ada Nyoman Pau. Tunggu apa lagi? Spesial untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,